The best radio station in Padang Sini Pono 105 FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw FM. Apa kabarnya di hari ini? Semoga Senin ini membawakan kebahagiaan untuk kita ya. Yang mulai beraktivitas di pagi hari ini, awali dengan bismillah pastinya ya rekan Raw, karena supaya kita lebih semangat untuk mengawali aktivitas yang akan kita lakukan pagi ini. Baik, senang sekali rasanya Wanda hadir lagi untuk menemani ruang dengarkan Raw tentunya di pagi hari ini. Dan Wanda udah banyak putarnya lagu-lagu pilihan tentunya menyemangati rekan Raw untuk bekerja beraktivitas di hari ini tentunya. Dan jangan lupa juga untuk rekan Raw FM sarapan atau ngopi, minum teh, intinya kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita ya rekan Raw. Intinya tetap semangat di pagi hari ini karena Wanda yang akan menemani kamu sampai nanti. So, stay tune terus di 105 Raw FM, your lifestyle.

0: Throw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita dapat bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan segera menyimak kemuliaan sahabat Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Nah, pendengar yang budiman, Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an adalah salah seorang di antara sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak dikenal oleh banyak kaum muslimin. Ia merupakan as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Di mana saat jumlah kaum muslimin masih sekitar 30-an, Shuhaib telah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut akan ancaman orang-orang kafir Quraisy Mekah. Pendengar yang beriman, perlu diketahui bahwa Shuhaib radhiyallahu an bukanlah penduduk asli Mekah. Ia adalah perantau yang datang ke kota suci tersebut dari kampung halamannya di Basra. Nah, adapun nama belakangnya yaitu Ar-Rumi yang artinya adalah orang Romawi juga bukanlah menunjukkan jati dirinya yang asli karena ia adalah orang Arab bukan orang Romawi. Nah, lalu pendengar, bagaimanakah kisah Shuhaib radhiyallahu an bisa sampai ke Mekah dan mengapa nama belakangnya adalah Ar-Rumi padahal ia adalah orang Arab bukan orang Romawi? Serta pendengar, bagaimanakah kisah keislamannya? Insyaallah kita akan simak kisahnya pada kesempatan atau edisi kali ini. Nah, baik pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an adalah anak dari salah seorang hakim di wilayah dekat Basra. Saat orang-orang Romawi menyerang daerah tersebut, Shuhaib radhiyallahu an pun menjadi salah seorang budak Romawi. Dan ia tumbuh besar di wilayah Romawi tersebut, karena itulah ia dipanggil Shuhaib Ar-Rumi. Nama aslinya adalah Shuhaib bin Sinan bin Malik radhiyallahu an. Sedangkan kunyahnya adalah Abu Yahya. Kisah pilunya sebagai seorang budak membawanya kepada suatu hikmah yang tidak ia sangka-sangka. Seorang penjual budak menjualnya kepada salah satu orang kaya di Mekah yang namanya adalah Abdullah bin Jad'an. Beberapa lama bersama tuan barunya tersebut, Shuhaib memperlihatkan kualitas diri yang menunjukkan ia tidak layak menjadi seorang budak. Karena ia memiliki kecerdasan, etos kerja yang tinggi dan juga ketulusan hati. Lalu Abdullah bin Jad'an pun membebaskan Shuhaib Ar-Rumi. Dan berubahlah statusnya dari seorang budak menjadi orang yang merdeka. Nah, setelah ia merdeka, Shuhaib radhiyallahu an memulai jalan hidupnya di Mekah sebagai seorang pedagang sehingga ia menjadi salah seorang pedagang yang sukses di Ummul Qura tersebut. Nah, adapun mendengar kisah perjalanannya memeluk agama Islam, ialah sebagaimana dikisahkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu an bahwasanya ia berjumpa dengan Shuhaib bin Sinan di depan pintu rumah Al-Arqam. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah Al-Arqam. Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata kepada Shuhaib, "Apa yang kau inginkan?" Namun Shuhaib malah balik bertanya, "Kamu juga, apa yang kau inginkan?" Lalu Ammar radhiyallahu an menjawab, "Aku ingin masuk ke dalam rumah ini menemui Muhammad, lalu mendengarkan apa yang ia sampaikan." Lalu Shuhaib radhiyallahu an juga berkata, "Aku juga menginginkan hal yang sama." Maka kemudian mendengar mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Al-Arqam lalu menyatakan keislamannya. Lalu mereka berdiam di rumah tersebut hingga tiba sore hari, yang kemudian keluar dari rumah dalam keadaan takut. Selanjutnya mendengar tentang kemuliaan Shuhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Aku adalah yang paling awal dari kalangan Arab. Suhaib paling awal dari kalangan orang-orang Romawi. Bilal paling awal dari orang-orang Habasyah. Dan Salam yang paling awal dari orang Persia. Nah, pendengar yang budiman, salah satu peristiwa yang paling terkenal dan sangat mengagumkan dari perjalanan hidup Suhaib radhiyallahu an adalah kisah hijrahnya beliau radhiyallahu an. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Suhaib adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Lalu ia datang ke Mekah dan menjadi salah seorang pedagang yang kaya raya. Kemudian datanglah panggilan hijrah. Dan Suhaib radhiyallahu an pun menyambut panggilan tersebut. Di mana saat dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, perjalanan hijrahnya, Suhaib radhiyallahu an dicegat oleh orang-orang Mekah, di mana orang-orang Mekah tersebut berkata, "Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan juga hina. Kemudian hartamu menjadi banyak setelah tinggal di daerah kami. Setelah itu terjadilah di antara kita perselisihan karena keislaman yang engkau anut. Engkau boleh pergi, tapi tidak dengan semua hartamu." Nah, di sini pendengar yang budiman, kita akan melihat kemuliaan dan juga kesungguhan serta keimanan yang amat kokoh yang dimiliki oleh Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Di mana ketika ditawarkan hartanya akan diambil seluruhnya sehingga ia boleh hijrah ke Madinah, maka tanpa berpikir panjang Suhaib radhiyallahu an pun meninggalkan seluruh hartanya tanpa ia pedulikan sedikit pun, masya Allah. Nah, kemudian sampailah pendengar yang budiman, Suhaib radhiyallahu an di Madinah dan ia berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya. Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Nah, mendengar hal tersebut, pendengar, Suhaib radhiyallahu an bertanya keheranan, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Seakan-akan Suhaib radhiyallahu an ingin bertanya, "Kenapa engkau bisa sampai tahu wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Jibril alaihi salam yang memberitahuku." Lalu turunlah pendengar yang budiman, terkait dengan perdagangan yang dilakukan antara Suhaib radhiyallahu an dengan Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-207. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajiim." وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِطِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. Dan di antara manusia, ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, Suhaib dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat dermawan dan sangat suka memberi orang-orang miskin makanan. Di mana saking rajinnya Suhaib radhiyallahu an dalam bersedekah, sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menganggapnya mubazir karena sedekah tidak tepat sasarannya. Maka Umar radhiyallahu an berkata kepadanya, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu, kecuali dalam tiga hal. Pertama, engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab, padahal logatmu logat Romawi. Kemudian yang kedua, engkau berkunyah dengan nama Nabi. Dan yang ketiga, engkau orang yang mubazir dalam hal bersedekah." Maka Suhaib radhiyallahu an pun menanggapi perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an tersebut dengan berkata, "Aku seorang yang mubazir? Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikannya. Dan logatku, logat Romawi, karena sejak kecil aku ditawan oleh orang-orang Romawi sehingga logat mereka sangat berpengaruh terhadapku." Nah, mendengar penjelasan dari Suhaib radhiyallahu an, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pun menerima dan menyadari kekeliruannya. Bahkan saat Umar radhiyallahu an wafat, beliau mewasiatkan agar Suhaib radhiyallahu an yang menjadi imam sholat jenazahnya. Masya Allah. Nah, pendengar yang budiman, dari kisah ini dapat kita petik pelajaran yang sangat berharga, di mana terkadang Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kepada kita. Namun, musibah tersebut adalah jalan yang harus kita lalui menjadi orang yang lebih baik atau bahkan orang yang hebat. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam tidak akan menjadi pembesar di negeri Mesir seandainya beliau alaihi salam tidak menempuh perjalanan hidup menjadi seorang yang disisihkan oleh saudaranya. Begitu pula Suhaib radhiyallahu an, ia tidak akan mulia menjadi seorang muslim dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ia tidak pernah menempuh perjalanan hidup menjadi budak yang sangat pahit yang akhirnya mengantarkannya ke Mekah hingga bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah pendengar, janganlah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah ataupun kejadian yang menimpa diri kita. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah yang sangat besar atau Allah Azza wa Jalla telah mempersiapkan sesuatu yang sangat istimewa di balik musibah yang sedang kita derita. Selama kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar menerima takdir yang Ia berikan kepada kita. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. This.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Instan Edukasi, hari ini 8 Juni pada tahun 1921, seorang tokoh penting Indonesia lahir ke dunia. Dialah satu-satunya presiden yang telah memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Siapa lagi kalau bukan Soeharto? Seperti apakah cuplikan kisah perjalanan hidup Soeharto, sang presiden legendaris Indonesia? Mari kita simak kisahnya dalam RE hari ini.

Instan Edukasi. Soeharto lahir 8 Juni 1921 di Kemusuk, sebuah dusun kecil di daerah Argomulyo Godean yang terletak di sebelah barat Yogyakarta. Ayahnya bernama Kertosudiro, seorang petugas irigasi desa, sedangkan ibunya bernama Sakira. Tak lama setelah Soeharto lahir, kedua orang tuanya bercerai. Akhirnya Soeharto dibawa ibunya ke Mbah Kromodiryo yang masih kerabat. Di sini Soeharto menemukan kasih sayang. Mbah Kromodiryo mengajari Soeharto mengenal kehidupan desa, kehidupan petani beserta sawah dan kerbaunya. Setelah berusia 4 tahun, Sakira menjemput Soeharto dan mengajak putranya itu tinggal bersama suami barunya yang bernama Atmo Pawiro. Insan Edukasi, masa kecil Soeharto boleh dibilang jauh dari kata nyaman. Soeharto kecil hidup berpindah-pindah. Meskipun demikian, Soeharto berhasil menamatkan sekolah di Skakel Muhammadiyah, Yogyakarta. Saat itu, usia Soeharto menginjak 18 tahun. Ia ingin melanjutkan sekolah. Namun, terpaksa Soeharto harus bekerja dulu untuk mengumpulkan ongkos pendidikannya dengan menjadi pembantu klerk atau pegawai pada sebuah bank desa. Lewat pekerjaan itu, Soeharto belajar

0: ke karir politik hingga menghantarkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama hampir 32 tahun lamanya. Jika direnungkan, banyak jasa besar yang dilakukan Soeharto untuk pembangunan dan perkembangan Indonesia di mata dunia internasional. Bahkan sebagian rakyat yang hidup di zaman Presiden Soeharto menganggap zaman Soeharto merupakan zaman keemasan Indonesia. Presiden Soeharto berhasil merubah wajah Indonesia yang awalnya menjadi negara pengimpor beras menjadi negara swasembada beras dan turut mensejahterakan petani. Selain itu, sektor pembangunan di masa Presiden Soeharto dianggap paling maju melalui Replita 1 sampai dengan Replita 6. Insan edukasi, sosok Soeharto memang masih menjadi kontroversi. Ada yang pro, tapi juga ada yang kontra. Namun ada baiknya kata-kata bijak mantan Presiden RI ini kita renungkan. Kalau kamu ingin menjadi pribadi maju, haruslah pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Iya, pribadi yang baik bukan sekedar mereka yang memiliki hati yang baik dan terbuka, namun merupakan hasil perpaduan dari rasa ingin tahu dan keterbukaan terhadap segala hal untuk tujuan pengetahuan dan perubahan yang baik. Percuma Anda baik, namun Anda tidak peduli dengan keadaan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Upaya pemulihan sistem kelistrikan di Sumatera Utara yang terdampak cuaca ekstrim mendapat suntikan kekuatan besar. Melalui kolaborasi taktis dengan TNI Angkatan Udara, sebanyak 7 set tower emergency berhasil diterbangkan dan tiba di Lanut Suwondo, Medan pada Minggu 7 Juni 2026. Dukungan armada udara dari TNI Angkatan Udara menjadi kunci krusial dalam mempercepat mobilisasi peralatan strategis milik PT PLN. 7 set tower darurat tersebut didatangkan dari berbagai wilayah di Indonesia menggunakan pesawat angkut berat C-130 Hercules dan A-400M. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Suwondo, Marsma TNI Tiopan Hutapea Esos MAP, menegaskan bahwa operasi ini merupakan wujud nyata komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung penanganan kebutuhan strategis nasional. Proses kedatangan dan mobilisasi logistik ini dipantau langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mundakir. Beliau menyampaikan apresiasi mendalam atas respon cepat dan dukungan penuh dari jajaran TNI Angkatan Udara. 7 tower emergency tersebut terdiri atas 2 set yang diberangkatkan dari Jakarta, 3 set dari Balikpapan, dan 2 set dari Banjarbaru. Setibanya di Lanut Suwondo, medan peralatan langsung diteruskan menggunakan jalur darat menuju lokasi perbaikan. Saat ini tim teknis PLN tengah bekerja paralel selama 24 jam penuh di lapangan. Proses pengerjaan meliputi mobilisasi material, pembangunan konstruksi tower darurat, hingga penguatan sistem operasi kelistrikan agar pasokan listrik kembali normal. Merespon adanya pengaturan beban yang masih terjadi di beberapa wilayah, Mundakir menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sumatera Utara. PLN berkomitmen untuk terus memperbarui perkembangan pemulihan ini secara berkala melalui kanal resmi. Bagi masyarakat yang ingin memantau informasi terkini atau melakukan pengaduan gangguan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Rawa Pening.
1: Pada suatu hari di Desa Patok sedang panen raya, mereka merencanakan sebuah pesta besar untuk keberhasilan panen mereka. Pergilah mereka ke hutan berburu hewan untuk diambil dagingnya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, seseorang berteriak.
2: Hai semuanya, lihat ini, ada ular besar yang dapat kita ambil dagingnya untuk pesta kita.
1: Beramai-ramai, warga desa mengambil daging ular itu untuk pesta. Mereka tak tahu bahwa sebenarnya ular itu adalah jelmaan anak raja yang sedang bertapa yang bernama Baru Klinting. Pesta pora pun dimulai. Semua warga berkumpul di tanah lapang menikmati makanan dan minuman yang disediakan berlimpah ruah. Tiba-tiba datang seorang anak kecil yang penuh luka di tubuhnya dan berbau amis datang ke pesta itu.
3: Tuan, Nyonya, tolong aku. Aku belum makan seharian. Berilah aku sedikit makanan.
1: Kata anak itu sambil merintih menahan sakit perutnya. Seorang warga dengan galak berkata,
4: "Hei, kamu anak bau, berani-beraninya kamu mendekat. Sana pergi, tak sudi kita memberimu makan."
1: Anak itu pun pergi sambil menahan pedih hatinya.
4: "Nah, tak apa mereka tak mau memberikan makanan untukmu. Mari, ikut ke rumah gubuk nenek ya. Di sana masih banyak makanan yang dapat kamu makan."
1: Betapa senangnya anak kecil itu. Mereka pun pergi bersama-sama ke rumah nenek itu. Tanpa menyadari bahwa anak kecil di depannya itu adalah penjelmaan dari Baru Klinting, si ular besar yang telah dibuat pesta warga desa. Nenek itu melayani Baru Klinting dengan sangat baik, berbeda dengan warga desa lainnya yang sombong dan angkuh. Baru Klinting sangat berterima kasih pada si nenek yang baik hati itu. Baru Klinting pun berpamitan pada nenek itu. Ia berpesan pada nenek agar menyiapkan lesung, tempat yang biasa untuk menumbuk padi. Tak lupa, Baru Klinting pun mengatakan pada nenek itu, jika terdengar suara gemuruh nanti, segeralah nenek naik ke lesung itu agar selamat. Nah, apa sebenarnya yang akan terjadi? Baru Klinting kembali ke pesta warga. Ia ingin memberikan pelajaran pada kesombongan dan keangkuhan warga desa.
3: "Hei kalian, warga desa Patok, siapa di antara kalian yang sanggup mencabut lidi yang aku tancapkan ini?"
1: Tantang Baru Klinting. Seorang warga menjawab dengan sombongnya.
4: "Ah, anak bau itu lagi. Mana lidinya? Akan aku cabut dengan cepat. Dan segeralah pergi dari desa ini." "Kenapa berat sekali? Mantra apa yang kau berikan pada lidi itu? Ayo bantu aku, teman-teman."
1: Lidi dicabut banyak warga, dan tak satu pun berhasil. Baru Klinting akhirnya memutuskan mencabut lidi itu sambil berkata,
3: "Hei, kalian semua, akan aku cabut lidi ini untuk mengingatkan kalian agar agar tak sombong dan angkuh lagi sebagai manusia.
1: Dari lubang di tanah bekas menancapnya lidi, memancarlah air yang makin lama makin deras. Orang-orang berlarian kalang kabut. Namun air cepat membesar, menjadi banjir dan menenggelamkan seluruh desa. Si nenek yang baik hati selamat karena naik lesung sebagai perahunya. Demikianlah asal-usul Rawa Pening yang saat ini menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat di sekitar Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
5: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
6: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
0: Warga Sidimpuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis penghilang noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
3: Hey, Sidimpuan!

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Hey, Sidimpuan.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: The best radio station yang pada 1.105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Semoga Seninnya semangat ya rekan Raw. Awali semua dengan bismillah dan nanti akhiri dengan alhamdulillah. Oke, senang sekali rasanya Wanda hadir kembali untuk menyapa ruang dengan rekan Raw tentunya di hari Senin tanggal 8 Juni 2026 pastinya ya. Mungkin suara Wanda agak jarang didengar ini ya. Oke, cakek enggak apa-apa. Ini Wanda udah muteri banyak lagu dari tadi pagi, pop Indonesia dan juga pop barat pastinya untuk menemani ruang dengarkan Raw, menjadi lebih semangat untuk menjalani aktivitas pastinya. Dan di formasi pukul 10 ini pasti seperti biasa kita buka request untuk rekan Raw FM. Yang mau request lagu boleh melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0822 9999961 05 ya rekan Raw. Wanda masih nungguin tentu untuk rekan Raw FM yang masih mau merequest lagu bersama Wanda dengan pop Indonesia dan juga pop barat. Baik, mungkin sembari menunggu ini dia ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Halo, selamat pagi Raw FM.
0: Selamat pagi kembali. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan warga Aiktuhul.
0: Iya, warga Aiktuhul pasti Mama Rizky nih ya. Ini Wanda pura-pura gak tahu aja. Oke, okay. Mama mari kasih lagu apa ini Mama?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Lagu apa ya?
1: Cinta dari Seberang ada?
0: Cinta
1: dari seberang.
0: Oke, okay. Cintanya di seberang ya, Ma ya?
1: Enggak lah.
0: Jadi oke, okay, kita cek dulu. Ini ada Ma dari Vita Alvia, Hana Monina, Andra Respati. Dari mana? Oh iya, ini ada yang dua dari Jini Jinjidan. Iya, ini aja.
1: Iya.
0: Oke, okay. Lagunya ada salamnya tuh siapa ini, Ma?
1: Salam buat Wanda, selamat tugas.
0: Oke, Ma.
1: Buat Mama Eka, maaf ya, itu terlupa. Nuntut ya.
0: Iya.
1: Buat Mama Hikmah, Mama Rizky Borau, buat Mama Pondrumi. Buat Mama Berwara.
0: Iya.
1: Buat Mama Yuna, buat Pak Juntak, Ayah Japran, buat Noah. Buat Laila, buat yang lagi dengerin FM aja.
0: Oke, Mama. Baik, ditunggu lagunya ya, Maya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizky di Aiktuhul rekan Raw FM. Oke, kita cek and recheck kembali yang mau request. Ini waalaikumsalam untuk Boruha Rahab yang minta lagu judulnya Bermuara. Salam buat yang dengar aja. Baik, ditunggu lagunya. Kita sapa kembali dari via telepon. Halo, request time bersama Raw FM.
2: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Ini dengan siapa?
0: Ini dengan Wanda.
2: Ini dengan Wandi.
0: Hah?
2: Dengan Wandi.
0: Wandi, Wanda, Wandi. Aduh, gambar nih namanya ya. Beda huruf aja nih di akhir. Oke, mari kita lagu apa ini, Bang?
2: Lagu Naf.
0: Lagu apa?
2: Naf.
0: Lagu Naf. Judulnya?
2: Kenanglah.
0: Ih, abang aja yang nyanyi kenapa sih?
2: Aku untuk nulis pikirnya.
0: Lagu dari Naf, kita cek dulu ya bang ya.
2: Sudah sarapan kah Wanda?
0: Oh jelas sudah dong. Kalau makan kita nggak harus lupa ya, karena kita menjalani aktivitas pastinya.
2: Iya
0: dong. Ini dari Naf ada judulnya Akhirnya Aku Menemukanmu, apa yang kau cari bila aku pulang, bila nanti kau milikku. Apa nih?
2: Kenanglah diriku.
0: Kenanglah diriku.
2: Kenanglah.
0: Kenanglah diriku. Oke, ini lagunya ada salamnya itu siapa ini, Bang?
2: Wanda aja dah.
0: Ih, Wanda aja nih. Yang lain enggak?
2: Udah pada
0: denger
2: semua.
0: Oke,
2: okay,
0: Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi dari Bang Wandi katanya ya. Cuma beda huruf di akhir aja nih. Baik, kita cek and recheck kembali dari via chat WhatsApp. dari Bang Cepis. Halo Bang Cepis, yang katanya minta lagu Ku Katakan Dengan Indah dari Peter Pan. Salam buat yang lagi dengar aja. Oke, kembali kasih untuk Bang Cepis di Panyanggar ya. Kita cek and recheck lagi, ini ada dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, request bersama Raw FM.
2: Pagi, Raw request.
0: Pagi, Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Udah lupa ya, Bang Sarul.
0: Oh iya Bang Sarul, agak-agak lupa ingat Bang.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik aja. Abang gimana kabarnya nih Bang?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat.
0: Iya. Oke, mari kita lagu apa ini Bang?
2: Lagu apa lawan dah?
0: Lagu apa nih?
2: Ada kayak kie dari Dadido.
0: Apa judulnya?
2: Dadido aja kayak kie.
0: Dadido.
2: Judulnya aja kayak kie.
0: Aja kayak kie. Dadido. Oh ada. Eh aja kayak kie. Iya ada nih, ada.
2: Ya salamnya buat Wanda, selamat tugas.
0: Makasih Bang.
2: Buat Mama Rizki ya.
0: Iya.
2: Lupa dia tadi nyala maaf.
0: Iya lupa ya, harus disambal ya.
2: Buat Mama Isma, buat Bang Tadan, iya. Buat Om Pulubis, buat Mama Ika, Pak Bayunta.
0: Iya.
2: Nanti mau yang lagi dengar aja lah Wanda.
0: Oke, baik Bang Sarul, ditunggu lagunya ya Bang ya.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Aduh. Itu dia dari Bang Sahrul ya rekan Raw FM. Baik, mungkin karena udah beberapa lagu yang Anda terima, kita ke lagu dulu. Jadi yang mau request boleh dari via chat WhatsApp di 082299996105. So, sebelum Anda putari lagu rekan Raw FM ini, Anda pengen putarin satu lagu dari Rizky Febian, Alamak.

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangyon da kele.
3: Toko Najwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel. Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
0: Wah, semua bebas iklan.
1: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdetik gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
3: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh?
5: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipir. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu dan Haji Jafar Syahbudin Ritonga sambut kepulangan jemaah haji di Masjid Agung Syahrun Nur Sipiro pada Minggu 7 Juni 2026. Turut menyambut jemaah Duyuf Rahman tersebut, Kakan Haji dan Umroh Firman Syah Pasaribu, Ketua TP PKK Musni Gusirawan, Staf Ahli PKK Zakia Jafar Syahbudin, Sekretaris Daerah Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ira Sofian dan keluarga jemaah. 131 jemaah dan petugas haji Tapanuli Selatan yang bergabung dengan jemaah haji Medan di kelompok terbang atau kloter 5 pulang ke tanah air, dan satu orang masih sakit dan dirawat di Jeddah, Arab Saudi. Tamu-tamu Allah tersebut berangkat dari Jeddah, Arab Saudi ke Indonesia pada Sabtu 6 Juni 2026. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan IA3405 mendarat di Bandara Kuala Namu sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Bupati Tapanuli Selatan mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan mendoakan jemaah yang masih tinggal menjalani perawatan di rumah sakit Jeddah atas nama Awaluddin Huta Suhud asal Sipiro segera pulih dan berkumpul bersama keluarga. Lebih lanjut, Gusirawan berharap pengalaman spiritual selama menjalankan ibadah haji menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para jemaah setelah kembali ke tengah masyarakat. Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah ke daerah. Sementara Ketua Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Kloter 5, Haji Anwar Budi Nasution, menyampaikan secara umum pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Kloter 5 berjalan lancar dan mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raul semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raul Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.
1: Hey, si Dimpuan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
2: غصن من الذكرى يميل أحيا بنا الشوق.
3: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawm al-qiyamah.
3: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
5: Sian dia doh kele, songonna belanja do widaon.
6: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
5: Tola do maligi kele.
6: Tola matong kele, ligi ma.
5: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon, adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
6: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do jisi kele da.
5: Toko aha ma kele guarna?
6: Tangion da kele.
7: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
6: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
7: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidempuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
8: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
9: Warga Sidempuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis penghilang noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidempuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis penghilang noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.

Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Rao, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lain,

memutuskan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan raw itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Warga Sidimpuan, yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis penghilang noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.

0: Silim Buat. Number one hit music station.
1: Rekan Rao, seiring bertambahnya usia seseorang, beberapa masalah kesehatan gigi mulai muncul satu per satu. Tak heran jika kaum lansia umumnya rentan terhadap kondisi tersebut. Namun, dengan rutin merawat gigi untuk lansia, secara signifikan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Perawatan gigi untuk lansia sebenarnya sama saja seperti orang dewasa yang lebih muda. Hanya saja adanya penyakit sistematik yang biasa diderita lansia membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam merawatnya. Semakin tua tubuh, penurunan fungsi organ pun semakin berkurang. Oleh karena itu, berbagai penyakit kerap muncul termasuk masalah kesehatan gigi. Nah, kali ini Lia akan memberikan informasi tentang cara merawat gigi untuk lansia yang mudah diterapkan. Yang pertama, menggosok gigi. Rutin menggosok gigi setiap hari mampu mengurangi penumpukan plak yang ada pada permukaan gigi. Hanya saja pada lansia yang sering mengalami penurunan gusi atau resesi gusi, harus benar-benar memperhatikan teknik menyikat gigi yang tepat. Gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang halus dan lembut, serta pilih pasta gigi yang mengandung fluoride agar gigi tetap kuat dan sehat. Yang selanjutnya, lakukan dental flossing. Cara merawat gigi untuk lansia lainnya adalah dengan dental flossing. Membersihkan sela-sela gigi tak boleh ketinggalan. Gunakan benang khusus atau dental floss dan lakukan minimal 1 kali sehari. Yang selanjutnya, jangan lupa berkumur. Penggunaan obat kumur antiseptik juga penting bagi kesehatan gigi dan mulut. Zat yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi permukaan gigi serta lingkungan mulut. Selain itu, senyawa di dalam kandungan obat kumur berperan sebagai pembunuh bakteri sehingga efektif dalam mengatasi radang gusi atau gingivitis. Yang selanjutnya, bersihkan gigi palsu. Bagi seorang lansia yang menggunakan gigi tiruan seluruhnya, pembersihan dan perawatan secara efektif harus dilakukan. Sikat dan bilaslah gigi tiruan Anda setiap hari, lepaslah gigi tiruan tersebut saat beristirahat di malam hari. Rendam gigi tiruan atau palsu dalam air hangat atau air yang sudah diisi pembersih khusus gigi tiruan. Jangan lupa juga untuk melakukan pembersihan dan pemijatan pada jaringan di bawah gigi tiruan minimal 1 kali sehari. Yang terakhir, periksa ke dokter gigi. Kunjungan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekalipun tak boleh dilewatkan. Ini bertujuan agar bila terjadi masalah dengan kondisi kesehatan gigi atau mulut, dapat segera diatasi dengan tepat. Merawat gigi untuk lansia sangatlah penting. Selain rutin dalam membersihkannya, para lansia juga sebaiknya menjaga asupan makanan sehari-hari agar gigi dan mulut tetap sehat. Nah, rekan-rekan, itu dia ya, cara merawat gigi untuk lansia.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, dalam menjaga kesehatan lansia, pemilihan makanan untuk lansia yang tepat memegang peranan penting. Dengan memasukkan makanan yang mudah dicerna dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka, kualitas hidup dan kesejahteraan mereka pun dapat terjaga lebih baik. Salah satu masalah kesehatan yang umum terjadi pada lansia saat ini adalah masalah gizi. Masalah gizi pada lansia seringkali muncul karena pola makan yang tidak seimbang, di mana konsumsi gizi tidak sesuai dengan kebutuhan yang disarankan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan anatomi, fisiologis, pola makan, dan sebagainya yang mempengaruhi cara makan dan sistem pencernaan pada lansia. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia. Yang pertama, makanan rendah serat. Meskipun serat biasanya baik untuk kesehatan pencernaan, bagi lansia makanan tinggi serat mungkin tidak sesuai. Serat sulit dicerna dan dapat menyebabkan masalah bagi lansia dengan sistem pencernaan yang lambat. Oleh karena itu, makanan rendah serat seperti nasi putih, kentang, dan buah-buahan rendah serat seperti jeruk bali menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan menu makanan untuk lansia. Selanjutnya, buah pisang yang matang. Makanan untuk lansia selanjutnya adalah pisang. Pisang merupakan makanan yang mudah dicerna, terutama jika dipilih pada tingkat kematangan yang tepat. Pisang matang mengandung karbohidrat, kalium, serta vitamin dan mineral penting lainnya yang semakin mudah dicerna seiring dengan kematangan buahnya. Yang selanjutnya, protein berkualitas tinggi. Ikan yang empuk, telur, dan tahu adalah beberapa sumber protein yang cenderung mudah dicerna karena rendah serat. Namun penting untuk menghindari konsumsi berlebihan protein dalam satu waktu. Bila porsinya terlalu besar dalam sekali makan, hal itu mungkin mempengaruhi kemampuan untuk mencerna dengan cepat. Yang selanjutnya, nasi putih. Nasi putih adalah makanan yang mudah dicerna karena kandungan seratnya yang rendah. Hal ini berarti nasi putih tidak akan memberi beban berlebih pada lambung atau sistem pencernaan pada lansia. Selanjutnya, sup dan kaldu. Anda juga bisa menambahkan makanan kaya nutrisi seperti sup dan kaldu tulang buatan sendiri ke dalam menu makanan untuk lansia. Makanan ini mengandung asam amino, elektrolit, dan kolagen serta dapat membantu menenangkan saat perut terasa sakit. Yang selanjutnya, oatmeal instan. Oatmeal instan adalah jenis oat yang paling banyak diproses dan dipecah sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Untuk variasi hidangan, tambahkan berbagai topping kreatif sesuai selera Anda. Misalnya buah-buahan segar yang mengandung tekstur lembut, madu atau kacang-kacangan cincang untuk memberikan variasi rasa yang lezat. Yang terakhir adalah telur. Telur mengandung nutrisi penting seperti protein, kolin, kalsium, dan fosfor serta mudah dicerna. Jika ingin menyajikannya dalam bentuk telur goreng atau orak-arik, gunakan minyak zaitun sebagai pengganti mentega karena lebih mudah nyaman di perut. Nah, rekan Rao, itu dia ya, jenis-jenis makanan yang mudah dicerna untuk lansia.
3: 105 FM, Rao.

0: warga Sidimpuan. Yuk datang dan ramaikan acara Gebrak Pasar Wis Penghilang Noda di Pasar Panyabungan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juli. Di acara Gebrak Pasar Wis, tentu banyak hadiahnya, banyak promonya, dan pastinya seru. Yuk sama-sama buktikan kehebatan Wis Penghilang Noda. Dengan Wis, noda hilang, warna baju kembali cemerlang. Ajak keluarga dan teman-temanmu, jangan sampai ketinggalan ya. Catat tempat dan waktunya, Pasar Panyabungan Sidimpuan dan Pasar Gunung Tua di tanggal 14 Juni. Mulai jam 6 pagi sampai jam 1 siang. Wis Penghilang Noda, noda hilang, warna baju kembali cemerlang.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Double shot. Triple double.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Di luar panas sekali. Lebih baiknya ngadem ya, ngadem di ruangan ber-AC ya, aduh. Oke deh, seperti biasa ya, di formasi pukul 14:15 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan buka sesi request lagu di lagu pop Indonesia. Salah deh. Di lagu Batak dan juga Tapsel ya. Aduh, kelancangan ini, kelancaran mulutnya ya. Pastinya dengan nomor 0822 9996105. Bisa dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Seperti biasa di siang hari ini, dia akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu Batak dan juga Tapsel ya. Di program Kita Batu Sidimpuan, Kita Batu Raya FM, Kita Bo. Oke deh, kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini dari Opung Iqbal, minta diputerin lagu Bunga Narara katanya. Salam-salamnya untuk Eda Mama Hikmah Mama Dira, Bapak Bayi Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, Kita Batu Sidimpuan.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
1: Uhtin ya.
0: Gimana Bang?
1: Ketemu lagi Uhtin ya di Rewese.
0: Ketabo. Gimana kabar ini Bang?
1: Alhamdulillah, menikmati hidup tanpa menghidup-hidup.
0: Ah betul, emang paling mantap sih Ma itu. Oke, mau dengerin lagu apa ini Bang? Biar lebih asyik ini.
1: Lagu Tapsel.
0: Boleh, yang mana ini?
1: Gak tahu, aku tidur.
0: Aduh, Tapsel banyak sekali ini Bang.
1: Mau gini lagunya. Topit mai biari rayo widaho tersong bota widaho dia bing daganat.
0: Aduh, yang mana ini? Dia gak pernah dengar Bang itu liriknya ada kayak gitu.
1: Ada.
0: Bentar ya, kita cek dulu.
1: Sudah makan siang?
0: Belum. Sepenggal liriknya tadi, bisa diulang Bang liriknya tadi?
1: Tersong bota widaho
0: Tersonggotau baru Bang?
1: Widaho dia bin dagang. Bang abing dagang.
0: Dia bin daganak. Waduh, bahaya itu. Bang abing daganak. Bentar kita cek dulu, siapa tahu muncul ya. Marsar Mardongan Bang di sini judulnya. Kayaknya ini Bang kan dibikin tadi liriknya judul yang pertama ini muncul.
1: Keywordnya gitu.
0: Bersarak Mardongan ya. Mari salam lagi Bang.
1: Siapa?
0: Kenapa Bang?
1: Penyanyi siapa?
0: Penyanyinya di sini. Bentar, ini enggak disebutin. Bentar
1: jadi
0: ya.
1: Deh.
0: Oke deh Bang, mau disalam lagi nih lagunya.
1: Salam-salamnya buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke Bang, ditunggu lagunya. Oke deh. Allah betul. Waalaikumsalam. Oke Bang Ricardo, dipainti sama lagu Neti. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Batu Sidimpuan.
2: Kita Batu Raw FM.
0: Ketaba mamaku. Senjia kabar ini?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Ma? Batak Tapsel?
2: Mau request lagu Batak.
0: Boleh, yang mana ini?
2: Yang judulnya Taruhan Magelengki.
0: Taruhan Magelengki. Bentar, dari siapa ini, Ma?
2: Itulah yang belum tahu itu aku dari siapa.
0: Oh, yang ada di sini dari Trio Ambisi, Ma, boleh?
2: Boleh, kita coba dulu.
0: Iya, betul. Baru salam lagi nih, Ma.
2: Salam buat Ricardo.
0: Oke.
2: Untuk Mama Rizky. Mama Hikmah. Untuk Marina. Untuk Saharul,
0: okay.
2: Untuk Riko, untuk Opung Bintang, untuk semua pendengar setia kita ya.
0: Oke, okay, Mamaku, ditunggu lagunya.
2: Ditunggu lagunya.
0: Oke, okay, Mama Ika, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Masih dari via telepon. Oke, okay, Bang Riko, boleh dicoba-coba lagi ya. Aduh, oke, okay, masih dari via telepon ini dari Mama Borhab. Halo, Kita Batu Sidimpuan.
3: Beta Buturau FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Gimana kabar ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa nih, mah? Batak Tapsel?
3: Lagu Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
3: Anak Siap Pudan.
0: Anak Siap Pudan. Ini dari siapa ini, mah?
3: Kurang tahu ya penyanyi itu siapa.
0: Anak Siap Pudan dari Trio Dosido ini, mah, di sini. Anak Siap Pudan.
3: Ya, itu pun jadi.
0: Oke deh. Mau salam-salam lagi nih, mah, lagunya.
3: Salamnya buat Lia, selamat tugas.
0: Oke. Okay.
3: Buatnya Mama Ika, Mama Rizky Boruarahap, Mama Rizky Aiktuhul, Bapak Bayo Juntak, Mama Boru Lubis, okay. Mama Hikmah, buatnya Mama Ilham, buat Edaku, Boru Sinagari Jalan Damar, selamat mendengarkan. Dan semua yang lagi dengar aja lah Lia.
0: Oke, mamaku, ditunggu lagunya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Riko sudah mengudara, kita sapa dulu. Halo, ketabo tuh si Rimpuan.
4: Ketabo, ada Riko di kota Sibolga. Ini ingin ke apa ya?
0: Ketabo, Bang Riko, ada Lia ini.
4: Iya, apa kabar Kak Lia? Bagaimana cuaca di kota Sidimpuan?
0: Kabar Lia baik, Bang, dan cuaca di Sidimpuan sangat panas ya.
4: Ah, iyalah, tetap saya mengatakan aja dalam
0: kota Sidimpuan. Iya, betul.
4: Kalau di kota Sibolga hujan.
0: Selalu, Bang, ya.
4: Selalu, bukan dengan hujan.
0: Iya. Ini mau dengerin lagu apa ini, Bang?
4: Oh, lagunya apa? Oh, Janda Muda.
0: Bisa diulang, Bang?
4: Janda Muda.
0: Janda Muda.
4: Janda dari rombongan BBM.
0: Janda Muda dari rombongan BBM. Bentar, Bang, kita cek dulu ya. Ini mau disalam
4: ya,
0: dulu, Bang, lagunya.
4: Punya apa ya? Punya di pacar di kudu semua salam kompak yang di pelajar yang mau ikutan pacar semua salam kompak di WA di Facebook di WA lagi buat sama semua nanti ikutan yang semua salam kompak. Ada lagunya.
0: Bentar, Bang, bentar. Ini agak ngelek di sini, bentar.
4: Dari ya. Rombongan BBM.
0: Rombongan BBM.
4: Janda Muda.
0: Janda Muda rombongan BBM. Waduh, ini belum kelihatan ini, Bang, dari BBM-nya ini. Bentar ya.
4: Kalau enggak ada nanti
0: Bisa diulang, Bang?
4: Kalau enggak ada nanti janda muda itu gara-gara bonding.
0: Gara-gara
4: dari
0: bonding.
4: Pada sini mangulungun.
0: Oke, Bang, oke.
4: Yang mana?
0: Ini janda mudanya enggak ada, Bang. Berarti nanti enggak ada, Bang.
4: Mengapa? Kalau enggak bisa diputar itu gara-gara bonding aja.
0: Oke, gara-gara rebonding kita putarkan ya, Bang, ya.
4: Iya,
0: oke.
4: Nanti kan atau mengapa-ngapa nanti lagu itu kan.
0: Iya.
4: Kita nanti apa kan?
0: Iya, jadi betul.
4: Kita, apa itu gara-gara rebondingnya dari mata aku itu enggak salah.
0: Karo. Oke, Bang. Oke.
4: Ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya, Bang.
4: Sampai tuntas kita mesti dibuat.
0: Ketabo. Oke, Bang Riko, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Nanti kita cek-recek lagi. Kita cek-recek kembali ini janda mudanya dari Trio BBM tadi katanya ya. Oke deh, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo tuh Sidimpuan.
5: Halo, Ketabo Surawas, Beb.
0: Ketabo, Ketabo, Moku. Waalaikumsalam. Sangat mana merindu ini. Ya? Sangat merindu ini suara mama.
5: Iya.
0: Alhamdulillah baik, mamaku. Mama gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Kayak Lia.
0: Iya, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Ma?
5: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
5: Lagu Tapsel aja lah, Si Bisuk Nauta tapi versi yang baru ya.
0: Si Bisuk Nauta versi terbaru. Oke deh, Maku. Ini mau salam lagi lagunya?
5: Ada lagunya kan?
0: Ada versi terbaru ya, Mah ya?
5: Iya.
0: Ya deh. Mau salam
5: ya,
0: lagi, Ma?
5: Iya, selamat tugas. Buat Pak Juntak. Buat Bang Riko, buat Mama Boruaraha, Mama Boru Lubis, Mama Ikma, Mama Ika, Pak Junta, Pak Junta, buat Nurul, buat Mama Patin, buat siapa ya Patin yang lagi dengerin.
0: Oke. Okay. Pos Kamling. Oh, Pos Kamling ya, Maya sebutin ya tempatnya.
5: Pos Kamling di sini.
0: Ah, ya deh. Aduh, sambil dengerin radio ya, Ma.
5: Iyalah.
0: Oke. Okay. Iya. Yep. Enggak
5: dengar suaranya.
0: Hah?
5: Kan dengerin
0: Mama Rizki
5: kan dengar suara.
0: Lia, oke. Okay. Aduh. Enggak
5: usah khawatir, Lia.
0: Oke,
5: dah aku. Itu. Siapa yang kepo ya? Buat si Noah.
0: Oh, Bang Noah.
5: Enggak lupa buat si Noah.
0: Iya, jangan lupa buat Bang Noah.
5: Iya. Buat yang lagi negeri rapi majalan. Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Omaku. Ditunggu lagunya. Oke, sebelum ke lagu kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ya. Oke, dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven, kata Batu Sidimpuan, kata Beketabo, Bang Syahdan, request lagu di Takoho Marohaki, katanya. Di salam-salam buat Bapak Bayjuntak di Batuna 2, Bang Syahdur Regar, Bang Toib di Pijar Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Bang, ditunggu lagunya ya. Dua lagi dari via chat WhatsApp, ini kita bacakan lagi. Ada dari Najwa, mau diputerin lagu Buni Niate-Ate. Salam-salamnya untuk pendengar acak, Kak. Oke, Kak Najwa, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, dari Kak Ade, mau diputerin lagu yang judulnya Menggandeng Kenangan. Salam-salamnya untuk pendengar acak, Kak. Oke deh, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, kita lanjut lagi nanti di segmen kedua ya, untuk membacakan requestan dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS nanti. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Yeah.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: 난 주호진 씨가.
1: Não, like me. Lu, quantas juga habis? Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
3: Aha mai Eda.
4: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
3: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: Radio Station in Padang Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan masih hebat barang dia tentunya ya di siang hari ini. Kita bacakan requestan dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama minta diputarkan lagu Holong Naya sedari The Boys Trio, Kak, katanya. Salam-salamnya untuk yang bertugas dan yang lagi mendengarkan saja. Terima kasih, Kak. Oke deh, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, ketabo tuh si Dimpuan.
1: Ketabo, surau FM yang mau lagi
0: beli ya. Ketabo, Bang Borkat.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Bang Borkat, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Batak lah.
0: Boleh yang mana ini? Alasan pandemi COVID.
1: Oke. Okay.
0: Stay at home ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Mau disalam lagi, Bang, ini?
1: Ya, disalamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke, okay, deh.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, Bang Borkat minta diputerin lagu Stay at Home. Aduh, oke deh, kita putarkan nanti ya, Bang ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini ada Mama Devan dari Sihitang mau request lagu Tapsel Selendang Satonga Buruk dari Mas Dani. Salam-salamnya untuk ayah-ayah Devan yang dirantau. Aduh, yang dirantau orang. Salam-salamnya buat Nenek Devan dan Abang Fauzan, Abang Zia. Terima kasih. Oke, Mamaku, ditunggu lagunya nanti lihat putarkan ya. Oke, dari via telepon. Halo, Ketabo tuh si Dimpuan.
2: Ketabo tuh si Dimpuan, sore.
0: Ketabo, Bang Heru, sore kembali.
2: Ketabo. Ini dengan Arnold.
0: Oh, ketabu, Bang Arnold, aduh. Karena di save di sini namanya cuma satu, Bang.
2: Apa?
0: Di save nomornya di sini ya, Bang Heru. Berarti harus diganti ya, Bang, ya namanya di sini.
2: Bukan diganti. Ah. Dari lahir. Aduh, gimana sih? Lia.
0: Ya udah deh, ya udah deh. Oke, okay, mau dengerin lagu apa nih, Bang?
2: Mau request lagu apa? Ini lagu dangdut atau lagu apa?
0: Aduh,
2: sih,
0: kita masih di lagu Minang. Batak ini.
2: Oh, kirain lagu Minang.
0: Aduh, India. Jangan, Bang, ya, jangan ya. Kalau India enggak bisa ini.
2: Enggak pernah kayaknya ya.
0: Bukan enggak pernah, Bang, enggak boleh soalnya.
2: Mau request lagu itu, lagunya itu aja lah, lagu Agu-aguan itu. Pio, pio, doa, ujalak-jalak, aguan, didi.
0: Aduh, tarik. Tarik.
2: Asik.
0: Dari siapa nih, Bang, pio-pio manuknya ini?
2: Dari siapa itu ya?
0: Ada dari Viva atau Poppy?
2: Jangan yang dari Nila Sari, yang satu lagi siapa?
0: Ada Lani.
2: Bukan
0: Viva,
2: bukan Pio Manuk lo itu, Agu-aguan kalau nggak salah.
0: Oh iya, iya, oh aduh, oh alah.
2: Ah, bukan Pio, bukan yang dari Pio Manuk.
0: Oh iya, iya, betul, beda ya, Bang ya. Agu-aguan dari Indah Permatasari.
2: Agu-aguan dari siapa itu?
0: Indah Permatasari.
2: Dari siapa?
0: Indah Permatasari.
2: Iya, dari Indah Permatasari. Namanya Ade. Bagus loh.
0: Iya le. Aduh, mari salam lagi nih, Bang.
2: Pokoknya kayak biasa lah. Ini gak masalahnya, aku lagi ini, lagi pembalasan, lagi sakit perut aku. Gara-gara mau makan apa aku tadi pagi.
0: Aduh, pembalasan ya, Bang ya? Namanya pembalasan pokoknya, ya?
2: Gara-gara itu makan-makan apa kali lipat, makan yang pedas-pedas itu loh.
0: Berarti Abang gak cocok ya makan
2: pokoknya
0: pedas-pedas?
2: Salam buat semua. Salam buat semua lah yang dengar Rau FM.
0: Oke, okay deh.
2: Terpesialnya buat Lia Amelia.
0: Ditunggu single lah.
2: Semangat ya.
0: Oke, Bang.
2: Iya, Amelia kan?
0: Iya sih.
2: Iya, yang penyanyi, penyanyi dangdut itu kan?
0: Iya, yang terkenal itu nggak sih?
2: Yang lagu Bang SMS.
0: Aduh.
2: Siapa ini, Bang?
0: Aduh.
2: Iya kan?
0: Iya deh, iyain aja ya, Bang, ya bercepat.
2: Ya udahlah, pokoknya salam buat semua lah. Pokoknya sehat selalu. Amin. Intinya jalani hidupmu. Jalani apamu ya, jalani hidupmu lah.
0: Iya
2: gitu
0: deh, Bang.
2: Aja. Pokoknya dengan sehat.
0: Oke, okay, amin.
2: Oke, okay, thank you Lia Amelia.
0: Oke, okay, Bang, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam.
2: Bye-bye.
0: Aduh. See you next time, Bang. Bang Arnold tadi ya namanya ya. Oke deh. Ternyata aguan ya. Lia pilih tadi, Lia kira tadi pio-pio manuk. Oke deh, ditunggu lagunya ya, Bang ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu ya, karena nanti juga bakalan ada ajian asyar. Ini tugas lihat cuma sampai di formasi pukul 16 aja ini. Kita lanjut ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Forum kantor wilayah Sumatera Utara memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita di pasar di wilayah kerjanya sesuai harga eceran tertinggi atau HET Minyak Kita 15.700 per liter. Pemimpin wilayah Forum Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, hari ini kami melakukan pemantauan di sejumlah pedagang pusat pasar dan pasar Sukaramai Medan untuk ketersediaan minyak kita dan harga sesuai HET 15.700 per liter. Beliau memastikan HET Minyak Kita sebesar 15.700 per liter masih berlaku dan tidak ada mengalami kenaikan di pasar, baik toko mitra Bulog maupun tidak. Untuk menjaga ketersediaan minyak kita di pasar, beliau mengatakan, petugas secara berkala memantau sejumlah toko mitra Bulog di pasar agar ketersediaan minyak kita tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan karena pasokan minyak kita terus diupayakan tersedia secara bertahap di pasar dan jaringan pengecer resmi. Hal itu diperkuat dengan Bulog Sumatera Utara bersama produsen minyak goreng memperkuat kerjasama guna meningkatkan pasokan minyak kita di pasar guna menjamin ketersediaan komoditas tersebut tetap terjaga bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Eda, adong ga butuh motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santai Pekanbaru berangkat na.
3: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: want to meet you in the physical and see if you would touch me.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Pengumuman uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah berikut. 1. Dusun Setia Negara, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. 2. Dusun Sukamaju, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. 3. Dusun Mapang Pasir, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. 4. Dusun Cemara, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur. 5. Dusun Muara Perdemuan, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur. 6. Dusun Batu Pulut, Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Sangkunur. 7. Lingkungan 1 Kelurahan Narianyate, Kecamatan Angkola Sangkunur. 8. Pulau Goya, Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru. Manajemen NSHE selaku pengembang proyek PLTA Batang Toru menginformasikan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 antara pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sistem peringatan dini PLTA Batang Toru berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai bagian dari upaya keselamatan masyarakat. Apabila mendengar bunyi sirine selama pelaksanaan uji coba, masyarakat diharapkan tetap tenang karena sirine tersebut merupakan bagian dari pengujian sistem, bukan tanda kondisi darurat. Masyarakat juga tidak perlu melakukan evakuasi maupun tindakan khusus lainnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama seluruh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.
3: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Pengumuman uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah berikut. 1. Dusun Setia Negara, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. 2. Dusun Sukamaju, Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru. 3. Dusun Mapang Pasir, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. 4. Dusun Cemara, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur. 5. Dusun Muara Perdemuan, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur. 6. Dusun Batu Pulut, Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Sangkunur. 7. Lingkungan 1 Kelurahan Narianyate, Kecamatan Angkola Sangkunur. 8. Pulau Goya, Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru. Manajemen NSHE selaku pengembang proyek PLTA Batang Toru menginformasikan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 antara pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sistem peringatan dini PLTA Batang Toru berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai bagian dari upaya keselamatan masyarakat. Apabila mendengar bunyi sirine selama pelaksanaan uji coba, masyarakat diharapkan tetap tenang karena sirine tersebut merupakan bagian dari pengujian sistem, bukan tanda kondisi darurat. Masyarakat juga tidak perlu melakukan evakuasi maupun tindakan khusus lainnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama seluruh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.

0: 心里，
1: 哥，你心里还是爱呀？
0: 你心里爱耶？
1: 哎呀妈！
0: 给大家加油！
1: 哎呀！

0: Kembali lagi di 105 Rai FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat sore semuanya rekan Rai, senang sekali rasanya Lila kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di sore ini yang penuh semangat dan keceriaan ya. Apapun aktivitas kamu saat ini, baik yang masih bekerja dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, maupun sedang menikmati waktu bersama keluarga, terima kasih karena telah setia bersama Rao FM. Selama 1 jam ke depannya, Lela akan menemani sore kamu di program request sore di lagu dangdut. Program yang akan menghadirkan lagu dangdut yang menemani suasana sore kamu lebih meriah, santai dan penuh hiburan. Bagi kamu pecinta dangdut, inilah saat yang tepat untuk kamu request. Requestan lagu dan salam-salamnya bisa dikirim melalui nomor 0822-9999-6105. Bisa melalui via telepon, chat WhatsApp dan juga SMS. Oke, ini ada dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Rai FM. Halo.
1: Halo, request sore bersama
0: FM. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
1: Oh, dengan Riko di Kota Cibulka. Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Laila, Bang. Sore ini udah agak mendung ya, Bang. Udah agak gelapan lah. Hujan ya? Lagu dangdut, Bang. Di sore hari ini lagu dangdut. Siapa nih? Siapa, Bang? Boleh diulang, Bang?
1: COD.
0: Judulnya?
1: Cintamu ngomong doang.
0: Cintamu
1: COD. Penyanyinya banyak itu.
0: Cintamu omongan doang?
1: Iya, iya. Cintamu ngomong doang.
0: Oke, Bang. Ada. Ini salam-salamnya buat siapa ini?
1: Lagunya dimiliki sebab jadi pacar cikgu di Cima Salam Kompa yang dipelajar yang mau ikutan nanti di Cima Salam Kompa di Facebook, di WA lagi Salam Kompa buahnya kakak Laila, selamat buka sampai tuntas ditunggu lagunya, selamat sore ya Bang.
0: Oke, selamat sore kembali Bang, tunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request sore bersama Rao FM.
2: Request sore dangdut.
0: Iya. Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Arnold.
0: Arnold? Atau Bang Heri iya. Nih?
2: Arnold, ya Allah.
0: Morikus.
2: Dong diganti-ganti.
0: Morikus lagu apa?
2: Lagunya itu. Kenapa?
0: Mau request lagu apa di sore ini?
2: Request lagunya Santi Amelia yang lo begitu saja kok marah. Ada enggak?
0: Santi Amelia.
2: Santi Amelia. Iya.
0: Oke, ini ada Bang lagunya, salam-salamnya biasa buat siapa ini?
2: Tadi masa di Sibolga hujan terus ya asal.
0: Iya.
2: Kelantan iya ini. Aku di Sibolga enggak hujan. Panas banget. Iya, masa hujan terus.
0: Iya ya, biasanya di Sibolga panas ya.
2: Panas, makanya yang sekarang-karang itu mungkin.
0: Salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Maunya tanya di Sibolga ini mana gitu loh. Mana tahu di kutubnya kan.
0: Iya.
2: Enggak, masa hujan terus asal apa. Iya, panasnya minta ampun. Nah, ujung minjali kemarin gue lusa kemarin kesana. Iyalah.
0: Iya, Bang.
2: Pokoknya salam buat semua lah yang dengar gitu. Pokoknya spesial buat Laila canggung lah.
0: Oke, Bang.
2: Kajian sehat selalu.
0: Iya, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request sore bersama Rao FM.
3: Halo, request sore bersama Rao FM. Dengan siapa di mana?
0: Dengan Laila, Bang.
3: Udah mandi.
0: Udah dong.
3: Puasa.
0: Kebetulan enggak, Bang.
3: Alhamdulillah.
0: Abangnya gimana kabarnya di sore ini? Gimana kabarnya, Bang, di sore ini?
3: Kabar buruk.
0: Kabar buruk ya, kabar buruk aja nih, Bang.
3: Ya, kayak siriku hujan terus.
0: Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Itje Trisnawati, Bayangmu.
0: Bayangmu. Bentar ya, Bang, kita cek dulu.
3: Ya, lama-lama habis pulsa.
0: Dari siapa, Bang?
3: Itje Trisnawati.
0: Yang ada ini, Bang, dari Firza dan Dolph Wemai.
3: Lagu pop Indo itu.
0: Oke, bentar ya, Bang, kita cek lagi ini. Dari siapa, Bang, tadi?
3: Itje Trisnawati.
0: Oke, ini ada, Bang, salam-salamnya buat siapa ini?
3: Salamlah buat Laila yang lagi gak puasa. Makasih.
0: Oke. Okay. Oke, ini kita bacakan lagi dari via... Aduh, ini ada lagi ya, dari via telepon. Halo, request suara bersama Rau FM.
4: Request suara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bang Ricardo.
0: Gimana, Bang, kabarnya?
4: Kabarnya di sini agak hujan.
0: Mau request lagu apa, Bang?
4: Lagu apa ya? Zakia, Zakia.
0: Zakia?
4: Iya.
0: Penyanyinya Zakia ya, Bang?
4: Dari Ahmad Albar. Zakia baru Siregar.
0: Oke, Bang, bentar ya, kita cek dulu. Zakia.
4: Zakia.
0: Itu judulnya ya, Bang?
4: Iya, Zakia.
0: Zakia.
4: Udah mandi sore?
0: Udah, Bang, udah. Boleh deh, Bang, ulang, Bang, tadi penyanyi siapa?
4: Ahmad Albar.
0: Ahmad
4: Albar.
0: Albar. Kok enggak ada ya, Bang?
4: Enggak ada. Aisy Teru aja.
0: Aisy Teru dari Happy Asmara ya, Bang?
4: Iya.
0: Oke, Bang, ini ada salam-salamnya buat siapa ini?
4: Salamnya saya mau pantun aja.
0: Boleh.
4: Membuat gunung dekar sian silaya tumara soma. Bahan guru regar silaya mana tawa.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang. Ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak, mau request lagu dangdut Goyang Nasi Padang ya. Terima kasih, Kak. Oke, Kak, terima kasih kembali ya. Nanti Laila putarkan. Ini ada lagi dari via telepon. Halo, request suara bersama Rau FM.
5: Halo, selamat sore Rau FM.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam.
5: Dari Mama Rizky Dekdulah.
0: Oke, Mama Rizky, mana Mama kabarnya di sore ini?
5: Alhamdulillah sehat. Lela gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga, Mama. Mau request lagu apa, Mama?
5: Lagu dangdut.
0: Boleh, yang judulnya apa?
5: Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair. Oke, ini ada Mama. Lagunya salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salam buat kita berdua aja lah, Lela.
0: Oke, Mama.
5: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu ya, Mama, lagunya. Ini dari via chat WhatsApp lagi. Ini ada lagi ya, dari via telepon. Halo, Riko, sore bersama Rau FM.
6: Sore Rau FM.
0: Dengan siapa di mana ini?
6: Dengan warga Duren Baru.
0: Mama Ika ya, gimana, Mama, kabarnya di sore ini?
6: Kabarnya kabar sehat.
0: Sehat ya. Mau request lagu apa, Mama?
6: Ini genrenya genre apa ya?
0: Lagu dangdut.
6: Khusus dangdut aja?
0: Iya,
6: Ya udahlah kalau gitu aku mau request lagu Jagung Bakar.
0: Jagung Bakar dari siapa, Mama, kalau boleh tahu?
6: Lupa aku dari siapa itu, Laila.
0: Dari Yan Sri Kandi.
6: Iya, betul.
0: Oke, ini ada Mama. Lagunya salam-salamnya buat siapa ini?
6: Salam-salamnya untuk kita berdua aja.
0: Oke, Mama.
6: Mama Rizky enggak usah disalam. Makasih ya, Laila, ditunggu lagunya.
0: Oke, Mama. Terima kasih kembali. Ini ada lagi dari via telepon. Halo, Riko Suara Bersama Rara FM.
7: Halo, Riko Suara Bersama Rara FM.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
7: Ini dengan Langsing di Dawa.
0: Gimana kabarnya hari ini, di sore ini?
7: Oh, alhamdulillah kabar baik. Laila juga kan?
0: Iya, kabar baik. Aduh, agak kenal ya ini suaranya. Mau request lagu apa di sore
7: Tulang
0: ini?
7: Tulang Rusuk dari Bunda Rita.
0: Tulang Rusuk. Bentar ya, kita cek dulu. Oke, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
7: Salam-salamnya buat Papa Cepis. Di Panyanggar. Terus semangat ya kerjanya yang lagi di Barka.
0: Aduh.
7: Istrinya sedang mendoakannya di sini. Beserta selingkuhannya.
0: Aduh.
7: Oke, ditunggu lagunya ya cantik.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Kita bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Mau request lagu Nina dari Penciptanya. Aduh. Lagu Nina dari Penciptanya. Sam-samnya buat kamu sama Arnold. Oke, ditunggu lagunya ya. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Sorry kakakku. Lins Mirins. Aduh, apa nih? Mau request lagu dangdut judulnya Goyang Dumang dari Cita Citata. Salam-salamnya buat keluarga di Kampung Tobat, Gang Amal Ujung, serta buat kakak Lia. Aduh, ini Kak Laila ya yang lagi masuk. Makasih dan Besti dari Sabang sampai luar negeri. Salam dari Jakarta, kakak. Thank you. Udah rindu kali nih request lagu. Aduh. Oke, mungkin rekan Rau ya, kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 Rau FM, your lifestyle.
8: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Singapore.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma buruta. Betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di buruta, negit berbagas son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut: camping bareng, family engagement, foto booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek Linktree / Recruitment Salesforce C1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak. Ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
3: I listen to the radio because they have the best.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrubanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha." Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamron wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa sakiyaha wa ba'iaha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abidi wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu. Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hal ini sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertaubat, Allah akan menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika kembali lagi minum dan mabuk, maka sholatnya tidak diterima selama 40 pagi. Tetapi manakala ia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dan jika masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu? Beliau menjawab, sungai nanah dari kotoran penghuni neraka. Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat sebelum duhur 4 rakaat dan setelahnya 4 rakaat, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fi sabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fi sabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.
6: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, kita tentu sangat yakin bahwa setiap manusia pasti ingin meraih kebahagiaan tanpa terkecuali. Mereka mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran hanya untuk menempuh kebahagiaan itu. Sebagian mereka ada yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, kedudukan, dan ketenaran. Dan sebagian yang lain menganggap kebahagiaan itu ada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Namun ada juga sebagian orang menganggap bahwa dengan cara sedikit meminum khamr atau minuman keras, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan semua permasalahannya terselesaikan. Mereka menyangka bahwa khamr sebagai induk kebahagiaan, padahal khamr ini termasuk dosa besar yang pasti akan menyeret pelakunya kepada lembah kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan khamr ini tidak hanya berdampak buruk bagi pelakunya, tetapi juga sangat berbahaya bagi orang lain. Sebenarnya pendengar, khamr ini dari segi keharaman merupakan larangan yang sudah banyak diketahui oleh kita. Hanya saja karena kebanyakan kita dikalahkan oleh hawa nafsu, maka khamr kita anggap sebagai hal yang biasa. Padahal khamr itu termasuk perbuatan buruk, dosa besar, dan perbuatan setan. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja yang berkaitan dengan khamr dalam Islam dan bahaya yang akan ditimbulkannya dalam kehidupan seseorang, baik di dunia dan terlebih di akhirat. Pendengar yang budiman, khamr yang dimaksud dalam istilah syariat yaitu semua nama bagi sesuatu yang dapat menghalangi dan menutupi akal dari berpikir sehat, baik itu minuman atau benda padat. Setiap yang memabukkan merupakan khamr, dan setiap khamr adalah haram. Berkaitan dengan ini, Imam Ahmad rahimahullah pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, la yashrobanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sungguh akan ada dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, karena benar-benar terjadi dewasa ini. Tak sedikit meminum khamr yang tidak dinamakan dengan nama khamr atau minuman keras, tetapi nama-nama yang disematkan kepada minuman khamr tersebut begitu indah, menarik, dan menawan. Mulai menamakannya dengan minuman sehat, minuman kuat, minuman menyegarkan, minuman berenergi, dan lain sebagainya. Semua itu tiada lain, hanyalah untuk menipu dan memperdaya manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Berkaitan dengan ini pula, Imam Muslim rahimahullah pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Pendengar yang budiman, banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan tentang bahwa meminum khamr itu dilarang. Di antaranya, yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Perintah untuk menjauhi merupakan salah satu dalil paling kuat tentang haramnya sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi dari dua dalil ini sangat jelas sekali bagi kita bahwa meminum khamr itu hukumnya haram. Dan orang yang melakukannya berarti telah melakukan dosa besar, dan jika menghalalkannya berarti ia telah kafir berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, di antara bahaya dari khamr baik kepada pribadi dan umumnya kepada masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, menjadi penyebab segala bentuk tindakan kriminalitas. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Janganlah kalian meminum khamr karena dia adalah kunci pembuka segala kejahatan. Kemudian bahaya khamr yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada peminumnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi." Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, menjualnya, membelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Maka pendengar, jika di antara kita yang sedang menjalankan bisnis miras, maka tinggalkanlah mulai detik ini. Niscaya kita kelak memperoleh keberuntungan hakiki di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang ketiga dari keburukan khamr yaitu seorang peminum khamr diserupakan dengan penyembah berhala. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mudminul khamri ka'abiti wasanin." Pecandu khamr seperti penyembah berhala. Siapakah pecandu itu? Pecandu yaitu orang yang sudah ketergantungan dengan minuman keras. Kemudian bahaya yang lainnya yaitu bagi pecandu khamr diharamkan masuk surga. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin." Tidak masuk surga pecandu khamr. Yang kelima dari keburukan khamr yaitu khamr akan menghalang-halangi seorang muslim dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di kalangan masyarakat umum. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu." Bahaya lainnya dari khamr yaitu tidak diterima sholatnya selama 40

masih kembali lagi minum khamr, maka adalah hak Allah tidak menerima tobatnya dan memberinya minum dari Nahri Khobal pada hari kiamat. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nahri Khobal itu?" Beliau menjawab, "Sungai nanah dari kotoran penghuni neraka." Selain itu, khamr juga berdampak buruk bagi kesehatan. Para ilmuwan menemukan bahwa pecandu minuman keras akan terkena berbagai penyakit. Sel-sel dan anggota badannya akan segera mengalami kerusakan. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjauhi khamr dan menunjuki kaum muslimin kepada shiratul mustaqim. Amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.

Tidak ada seorang pun yang membayangkan sebelumnya akan datang hari-hari tanpa Abu Bakar. Mereka semua mengetahui kehidupan, ketakwaan, dan kelembutan serta kebaikannya. Mereka menghormatinya, mencintai segala sesuatu yang ada padanya dan darinya sampai marah dan ketegasannya. Kini giliran Umar bin Al-Khattab yang akan memimpin mereka atas dasar-dasar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, yang dengan dasar itu beliau membina umat dan meluruskannya. Betapa banyak masalah yang dihadapi oleh Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tetap tegar dengan petunjuk agama yang mampu menerangi kegelapan, diperkuat dengan mengikuti jejak pendahulu, cerdas membawa suasana yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan khalifahnya untuk memelihara agama, memberi pencerahan terhadap manusia, melawan kekuatan kejahatan, mendorong fungsi akal, pikiran, dan nilai-nilai luhur guna menghilangkan penyakit kebodohan, kemunduran, dan sikap fanatik buta, sehingga menjadi benteng bagi kebebasan beragama, berpikir, dan bertindak. Kepemimpinan Abu Bakar adalah cikal bakal kebangkitan, menjauhkan kesulitan umat, dan melepaskan belenggu mereka.

Dua negara adidaya, Romawi dan Persia, memberikan kekuasaan mutlak bagi para raja layaknya wakil Tuhan di bumi. Dia tidak pernah salah. Rakyat kecil tidak punya hak sama sekali untuk bersuara dan menilai. Pendapat raja itu suci dan diikuti kaum agamawan. Semua itu adalah takdir bagi kaum bawah. Harus pasrah kalau tidak mau dianggap kafir, pemberontak, dan pengkhianat. Pada saat itulah, ahli agama terpaksa mengatasnamakan Tuhan untuk menyiksa rakyat dengan siksaan yang kejam hingga mematikan. Dunia saat itu penuh kesengsaraan, menghalalkan segala cara, dan raja dianggap Tuhan. Dia tidak bisa disalahkan, tidak boleh ada yang membantah pendapatnya. Pendapat raja tidak bisa diganggu-gugat, kezaliman menjadi keadilan, sedangkan ahli agama menjadi pengekor para raja yang menjadi Tuhan mereka.

0: Pada masa kegelapan ini, datanglah sosok pemimpin yang bukan nabi dan juga tidak menerima wahyu, tetapi dia seorang penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasal dari keluarga biasa, berusia 61 tahun, pakaiannya sederhana, tidak tampak perhiasan apapun, mahkotanya kearifan, lambang kekuasaannya kasih sayang dan kelembutan. Wajahnya putih berseri-seri, paras tubuhnya terlihat kurus, kain pinggangnya tampak tidak erat karena badannya yang kurus. Umar yang rendah hati itu berdiri di hadapan rakyatnya dan kedua matanya tampak merah karena sedih ditinggal kekasihnya. Matanya sayup karena lama sholat tahajud. Tubuhnya merinding ketika khusyuk beribadah. Dia memulai berpidato dengan kata-katanya. Wahai rakyatku, sungguh aku telah dipilih oleh kalian, tetapi aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika kalian melihat aku pada jalur yang benar, patuhilah. Namun jika kalian melihatku pada jalan yang salah, tegurlah. Selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku. Tetapi jika aku melanggar aturan Allah, jangan kalian ikuti. Dia pernah menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini.
1: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
0: Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 159.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarinya untuk selalu bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga dia tidak bicara dari nafsunya. Dia senantiasa mengambil kebaikan dan keberkahan dari musyawarah, karena musyawarah bisa menyatukan hati, memperbaiki jiwa orang-orang Islam,

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasio untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Pengumuman uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah berikut. 1. Dusun Setia Negara, Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. 2. Dusun Sukamaju, Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. 3. Dusun Mapang Pasir, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. 4. Dusun Cemara, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur. 5. Dusun Muara Perdemuan, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur. 6. Dusun Batu Pulut, Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Sangkunur. 7. Lingkungan 1 Kelurahan Narianyate, Kecamatan Angkola Sangkunur. 8. Pulau Goya, Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru. Manajemen NSHE selaku pengembang proyek PLTA Batang Toru menginformasikan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 antara pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sistem peringatan dini PLTA Batang Toru berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai bagian dari upaya keselamatan masyarakat. Apabila mendengar bunyi sirine selama pelaksanaan uji coba, masyarakat diharapkan tetap tenang karena sirine tersebut merupakan bagian dari pengujian sistem, bukan tanda kondisi darurat. Masyarakat juga tidak perlu melakukan evakuasi maupun tindakan khusus lainnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama seluruh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidempuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidempuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pengumuman uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Bersama ini diumumkan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah berikut. 1. Dusun Setia Negara, Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. 2. Dusun Sukamaju, Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. 3. Dusun Mapang Pasir, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru. 4. Dusun Cemara, Desa Bandar Tarutung, Kecamatan Angkola Sangkunur. 5. Dusun Muara Perdemuan, Desa Simataniari, Kecamatan Angkola Sangkunur. 6. Dusun Batu Pulut, Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Sangkunur. 7. Lingkungan 1 Kelurahan Narianyate, Kecamatan Angkola Sangkunur. 8. Pulau Goya, Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batang Toru. Manajemen NSHE selaku pengembang proyek PLTA Batang Toru menginformasikan bahwa pada hari Selasa, 9 Juni 2026 antara pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan uji coba sirine sistem peringatan dini PLTA Batang Toru. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan sistem peringatan dini PLTA Batang Toru berfungsi dengan baik dan siap digunakan sebagai bagian dari upaya keselamatan masyarakat. Apabila mendengar bunyi sirine selama pelaksanaan uji coba, masyarakat diharapkan tetap tenang karena sirine tersebut merupakan bagian dari pengujian sistem, bukan tanda kondisi darurat. Masyarakat juga tidak perlu melakukan evakuasi maupun tindakan khusus lainnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasama seluruh masyarakat. Kami ucapkan terima kasih.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong maligi kele.
1: Tol amat tong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
3: Mana? Katanya minggu ini.
4: Iya, maaf pak, iya.
3: Ini buku kamu gak kelar-kelar loh.
4: Iya, secepatnya aku selesain.
3: Ya udah, aku tungguin ya.
4: Makasih ya pak, seminggu lagi aku.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa.

azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudhlim. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا."
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu saat seseorang pada waktu pagi dia beriman tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Perhatian Umar terhadap rakyatnya tidak mengenal siang malam. Dia menganggap dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kenyamanan rakyatnya. Dia merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan mereka, agama mereka, dan kehidupan mereka. Anas bin Malik pernah bercerita. Ketika Umar sedang melakukan ronda di Madinah, dia melewati sebuah tempat. Di sebuah rumah yang berada di tempat tersebut, dia menemukan seseorang yang kemarin belum ada di tempat itu. Dia mendekati rumah itu dan mendengar suara rintihan seorang perempuan. Umar pun melihat ada seorang laki-laki sedang duduk di sana. Dia kemudian mendekati laki-laki itu yang mengucapkan salam kepadanya. Sesudah itu dia bertanya, "Siapa lelaki ini?" Dia menjawab, "Seorang lelaki dari suku pedalaman. Aku datang kepada Amirul Mukminin untuk meminta pertolongan. Suara apa yang aku dengar dari rumah ini?"

Lelaki itu menjawab, "Pergilah urus dirimu sendiri." Umar kembali bertanya, "Suara apakah ini?" Lelaki itu menjawab, "Perempuan yang baru melahirkan." Umar bertanya lagi, "Apakah ada seseorang yang menemaninya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak ada." Umar pulang ke rumahnya, kemudian dia berkata kepada istrinya, "Umi Kulsum binti Ali, apakah kamu punya biaya yang dikirimkan Allah kepadamu? Apa yang sedang terjadi?" tanya Umi Kulsum. "Ada seorang wanita tidak dikenal yang hendak melahirkan, tapi tidak ada seorang pun yang menunggunya." "Baiklah, apa yang kau inginkan?" tanya Umi Kulsum. "Ambillah olehmu apa yang pantas untuk wanita ketika melahirkan, yaitu kain lap dan minyak." Umi Kulsum datang membawa kendi yang berisi makanan, minyak dan biji-bijian. Kemudian mereka ke tempat wanita yang melahirkan itu. Sesampai di sana, Umar berkata kepada istrinya, "Masuklah di kamar wanita itu." Bersama laki-laki tadi, Umar ikut membantu dan berkata kepadanya, "Nyalakan api untukku." Dia pun menyalakan api. Kemudian Umar meniup api itu sehingga air dalam kendi itu mendidih. Sedangkan asap api itu mengenai janggut Umar. Beberapa saat kemudian, wanita itu melahirkan.

0: Wahai Amirul Mukminin, sampaikan kabar gembira kepada sahabatmu itu atas kelahiran anaknya, kata Umi Kulsum. Saat lelaki itu mendengar nama Amirul Mukminin, dia pun lantas memuliakan dan bersikap hormat kepadanya. Umar berkata, "Bersikaplah sewajarnya." Umar lantas membawa kendi untuk ditaruh di depan pintu dan berkata, "Berikan makanan dalam kendi itu kepada wanita itu." Umi Kulsum pun mengeluarkan sebagian makanan dari kendi untuk diberikan kepada wanita yang baru melahirkan. Umar pun memberikan sebagian makanan dalam kendi itu kepada lelaki itu dan berkata, "Makanlah, malam ini engkau tidak tidur." Lelaki itu menuruti perintah Umar dan setelah itu Umar berkata kepada Umi Kulsum, "Keluarlah istriku." Lalu Umar berpesan kepada lelaki itu, "Besok pagi-pagi engkau datang menghadap kami. Kami ingin memberimu pekerjaan agar engkau dapat hidup layak." Lelaki itu menerima pekerjaan yang diberikan Umar dan dia mendapatkan upah dari pekerjaannya itu.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang Satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya nih, sepengetahuan saya, Kanjeng Ratu Pembayan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun, berwibawa. Yang jelas sepengetahuan saya itu dia deket sama rakyat kecil. Terus
3: saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri sultan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi-talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide, ataupun otak yang brilliant. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, bahwa beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji, dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalitasari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwi Rahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas itu kan udah enjoy dengan dirinya sendiri, kemudian memandang lawan jenis itu akhirnya yang perfect, mereka minta yang perfect gitu. Kalau zaman SMA kan pokoknya cinta, orangnya cakep gitu ya. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, terutama untuk wanita, permintaan atau spesifikasi calon suami itu lebih detail gitu, lebih fokus. Ya sekarang semakin banyak wanita itu lebih settle gitu. Mungkin dengan sekarang semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi pria, tapi ya kadang-kadang terus kita yang merasa lebih mandiri terus kadang-kadang kebablasan. Jadi terus tenggang rasanya juga semakin berkurang. Nah, itu yang kadang-kadang terus akhirnya menjadi problem di dalam keluarga.
0: Insan Edukasi, Gusti Pembayun menyadari bahwa tidak semua perempuan bisa hidup mandiri dan mampu menopang perekonomian keluarga. Karena itulah, pada tahun 1998, saat Gusti Pembayun pulang ke Indonesia, beliau mengikuti jejak langkah ibundanya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, yang telah lebih dulu terjun dalam organisasi sosial kemasyarakatan. Gusti Pembayun merealisasikan tekad memberdayakan kaum perempuan dengan beragam cara. Diawali sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Wilayah Yogyakarta, yang dilakukan adalah memberikan pembekalan, pembangunan fasilitas seperti posyandu dan puskesmas sampai pada pendidikan, terutama pendidikan moral perempuan. Untuk merintis tekad mulia itu tidak semulus yang digambarkan orang. Predikat anak sultan yang disandangnya tidak lantas membuat jalan yang ditempuh menjadi mulus. Berbagai kendala dialami, mulai dari penolakan yang datang dari lingkungan terdekat seperti teman-teman, penolakan dari lembaga keuangan untuk pembiayaan program, bahkan penolakan dari para perempuan yang ingin diberdayakan itu sendiri, termasuk pendirian pabrik rokok Kraton Dalem
1: 2004 atau 2005. Nah, itu karena pada waktu lalu pengangguran di Bantul masih sangat banyak. Kemudian Bapak menginginkan perusahaan rokok karena perusahaan rokok itu yang bisa menampung pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dululah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita training.
0: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Insan Edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
2: Ya, sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya? Ya namanya juga bisnis ya, atau yang apa ada penghasilan itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa apa namanya? Bisa mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
1: Insan Edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
2: Aku ini khusus untuk, bukan khusus, tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita mencoba untuk ibu-ibu yang ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap ngurusi anak, tetap ngurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
1: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
2: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua impor. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung import ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya dibuat tepung pisang, dari tepung pisang itu dibuat apa makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu. Jadi yang di potensi lokal ya itulah.
1: Insan Edukasi, berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan, dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong gak butuh home motor tuh pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tuh Bandung, sampai pekan baru berangkat na. Adong Eda, langganan nami deh anggut tuh pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tuh pekan baru, sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Patrão.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Gusti Pembayun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang dilakukan di organisasi tersebut?
3: Karena kan kita di provinsi, jadi Karang Taruna Provinsi itu sebagai fasilitator. Jadi yang sebenarnya yang bergerak adalah Karang Taruna Kabupaten. Teman-teman kabupaten ini yang apa ya, lebih mengerti, karena mereka yang lebih mengerti akan potensi mereka, jadi potensi lokal gitu ya. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Kita mungkin beri pinjaman modal atau kita training. Kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan macam-macam itu untuk memberi mereka training gitu. Nah, sekarang saatnya mereka itu membuat suatu kegiatan yang bisa mendorong mereka bisa mendapat penghasilan. Yang pasti itu kegiatan untuk ekonomi produktif Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya sekarang untuk yang periode kedua ini semakin baik.
2: Insan edukasi di akhir wawancara dengan Gusti Pembayun yang dilakukan reporter Radio Edukasi di kediaman dalam Wironegaran Yogyakarta, Gusti Pembayun berpesan kepada kaum muda.
3: Jadi untuk pemuda generasi kapanpun itu jangan sampai kebanggaan kita akan nasionalisme, akan bangga Indonesia itu jangan sampai pudar. Kemudian sejarah-sejarah pahlawan kita sampai sekarang negara Indonesia ini besar sekali itu jangan dilupakan.
2: Insan edukasi itulah kiprah Gusti Pembayun. Dan atas segala upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan kaum perempuan. Gusti Pembayun juga mendapatkan penghargaan Sunshield Unbreakable Woman sebagai perempuan Indonesia dengan semangat tak terpatahkan serta dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Insan edukasi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: 105 FM.
2: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipiro. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu bersama Wakil Bupati Jakfar Syahbud Dinari Tonga menyambut kepulangan jemaah haji asal Tapanuli Selatan yang bergabung dalam kelompok terbang atau kloter 5 Deberkasi Medan di Masjid Agung Syahrun Nur Sipiro pada Minggu 7 Juni 2026 sore. Turut hadir Ketua TPPKK Tapsel Nyonya Murni Gus Irawan Pasaribu, Staf Ahli PKK Tapsel Nyonya Zakia Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tapsel Nyonya Ira Sofian Adil Siregar, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tapsel, serta keluarga jemaah yang memenuhi area masjid untuk menyambut kedatangan para tamu Allah tersebut. Sebanyak 131 dari total 357 jemaah dan petugas haji asal Kabupaten Tapsel dan Kota Medan yang tergabung dalam kloter 5 Deberkasi Medan berangkat dari Jeddah, Arab Saudi menuju Indonesia pada Sabtu 6 Juni 2026. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3405 yang membawa rombongan tersebut mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 23:15 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan ke Tapsel Sipiro. Bupati mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bupati juga menyampaikan doa bagi jemaah yang masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi yang dirawat di Rumah Sakit Jeddah atas nama Awaluddin Huta Suhud asal Sipiro agar segera pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga di Tapsel. Lebih lanjut, Gus Irawan berharap pengalaman spiritual selama menjalankan ibadah haji menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para jemaah setelah kembali ke tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia atau TPIHI, Kloter 5, Haji Anwar Budi Nasution, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Kloter 5 berjalan lancar dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Beliau juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tapsel atas dukungan dan perhatian yang diberikan sejak persiapan keberangkatan hingga kepulangan jemaah. Acara penyambutan berlangsung penuh haru dan kebahagiaan. Tangis bahagia keluarga pecah saat para jemaah haji tiba dan kembali berkumpul dengan sanak saudara setelah menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Pemerintah Kabupaten Tapsel berharap seluruh jemaah yang telah kembali dapat menjadi haji dan hajjah yang mabrur, serta membawa nilai-nilai kebaikan untuk kemajuan masyarakat dan daerah. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle Selalia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kembali lagi di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir di ruang dengar kamu malam ini. Terima kasih untuk kamu yang masih setia menjadi teman 105 Rau FM, baik yang sedang bertugas jaga malam, bekerja, dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, maupun yang masih menikmati waktu bersama keluarga dan sahabat. Selama 1 jam ke depan hingga pukul jam 22 waktu Indonesia Barat, Lil akan menemani ruang dengar kamu dalam program request malam di lagu pop Indo dan juga pop manca. Malam ini menjadi waktu yang tepat untuk berbagi lagu favorit dan salam hangat kepada orang terdekat. Kirimkan requestan lagu beserta salam Anda untuk teman, sahabat, pasangan, rekan kerja atau siapa saja yang ingin kamu sapa malam ini melalui nomor 0822-9999-6105. Tetap bersama kami di 105 Rau FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Saatnya kita buka request malam ini dengan lagu pertama yang akan menemani malam kamu, yaitu Celengan Rindu dari Fiersa Besari. Selamat menikmati.

Ya rekan-rekan, tak terasa kebersamaan kita di program Request Malam sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah setia bersama 105 Raw FM malam ini, serta yang telah mengirim requestan lagu dan salam hangat untuk orang-orang terdekat. Namun jangan khawatir, karena setelah ini masih ada program Night With Us yang akan terus menemani malam kamu dengan pilihan lagu-lagu terbaik dan suasana hangat hingga larut malam. Saya Laila pamit undur diri dari Request Malam. Semoga malam Anda menyenangkan, tetap semangat untuk menjalani aktivitas, dan selamat beristirahat bagi yang akan melepaskan lelah setelah seharian beraktivitas. Selamat malam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dari jantung Kota Salak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipir. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Haji Gusirawan Pasaribu dan Haji Jafar Syahbudin Ritonga sambut kepulangan jemaah haji di Masjid Agung Syahrun Nur Sipiro pada Minggu 7 Juni 2026. Turut menyebut jemaah Duyuf Rahman tersebut, Kakan Haji dan Umroh Firman Syah Pasaribu, Ketua TPPKK Musni Gusirawan, Staf Ahli PKK Zakia Jafar Syahbudin, Sekretaris Daerah Sofian Adil Siregar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ira Sofian dan keluarga jemaah. 131 jemaah dan petugas haji Tapanuli Selatan yang bergabung dengan jemaah haji Medan di kelompok terbang atau kloter 5 pulang ke tanah air dan satu orang masih sakit dan dirawat di Jeddah, Arab Saudi. Tamu-tamu Allah tersebut berangkat dari Jeddah, Arab Saudi ke Indonesia pada Sabtu 6 Juni 2026. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan IA3405 mendarat di Bandara Kuala Namu sekira pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Bupati Tapanuli Selatan mengungkapkan rasa syukur atas kepulangan para jemaah haji dalam keadaan selamat setelah menunaikan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan mendoakan jemaah yang masih tinggal menjalani perawatan di rumah sakit Jeddah atas nama Awaluddin Huta Suhud asal Sipiro segera pulih dan berkumpul bersama keluarga. Lebih lanjut, Gusirawan berharap pengalaman spiritual selama menjalankan ibadah haji menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan para jemaah setelah kembali ke tengah masyarakat. Beliau juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, mulai dari proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah ke daerah. Sementara Ketua Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia Kloter 5, Haji Anwar Budi Nasution, menyampaikan secara umum pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah Kloter 5 berjalan lancar dan mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman waspada.id. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Rekan Rau, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: sastrawan dan komedian terkenal Yunani kuno Menander pernah mengatakan, "Orang yang adil bukanlah orang yang tidak berbuat ketidakadilan, melainkan orang yang bisa berbuat tidak adil tetapi tidak mau berbuat demikian."
1: Insan edukasi. Adil adalah sebuah kata yang sering kita dengar di setiap kalimat yang diucapkan saat membahas hal-hal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Hampir selalu muncul kata adil. Berbicara saja tentang bagaimana bersikap adil itu tidak mudah, apalagi tentang bagaimana kita mempraktikkan untuk bersikap adil. Ini jauh lebih sulit lagi, karena setiap usaha untuk bersikap adil atau bersikap tidak adil akan selalu menuntut pertanggungjawaban moral, dan ini berkaitan dengan hati nurani. Salah satu perwujudan sifat adil adalah sifat jujur. Kejujuran merupakan alat untuk mencapai keselamatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan memelihara kejujuran, orang akan memperoleh simpati, selalu dipercaya, dan dijadikan teladan bagi yang lain, banyak teman dan sahabat. Kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi kehormatan seseorang atau suatu bangsa. Insan edukasi, marilah kita renungkan kembali sikap kita selama ini. Sudahkah kita mencoba untuk bersikap adil yang sesungguhnya?

Cinta Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, sakit kepala adalah penyakit umum yang sering terjadi. Kamu bisa merasakan sakit kepala di salah satu, seperti sebelah kiri atau kanan, ataupun kedua sisi kepala kamu. Sakit kepala bisa datang secara perlahan atau tiba-tiba. Terkadang rasa sakit menjalar ke leher, gigi, atau di belakang mata. Umumnya sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan. Nyeri biasanya akan mereda dalam beberapa jam dan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi jika rasa sakit yang hebat pada satu sisi kepala kamu atau rasa sakit tidak kunjung hilang, kamu patut waspada. Ini bisa menjadi tanda adanya penyakit yang lebih serius. Apa sih penyebab sakit kepala sebelah kiri? Penyebab sakit kepala sebelah kiri disebabkan dari faktor gaya hidup seperti melewatkan makan hingga mengonsumsi obat secara berlebihan. Nah, rekan Rao, berikut ini beberapa faktor dari gaya hidup yang bisa memicu sakit kepala sebelah kiri. 1. Alkohol. 2. Melewatkan makan. 3. Stres. 4. Makanan. 5. Kurang tidur. 6. Infeksi dan alergi. Dan yang 7. Pengobatan berlebihan. Nah, rekan Rao, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kepala kita bisa menjadi sakit. Semoga informasi yang sudah Lia sampaikan ini bisa untuk tetap menjaga kesehatan ya.
0: Rao,
2: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 FM.
1: Rekan Rau, setelah olahraga, hal pertama yang ingin dilakukan adalah melepaskan perlengkapan yang berkeringat dan bergegas untuk mandi. Mandi setelah berolahraga tidak hanya membuat rileks, tetapi juga mengurangi risiko ruam dan jerawat yang disebabkan oleh bakteri yang berkembang biak dengan cepat di kulit karena tubuh yang berkeringat. Mandi air dingin setelah olahraga memang terdengar menggoda, tetapi kamu harus menahan. Dilansir dari Times of India, sangatlah penting untuk menunggu setidaknya 20 menit setelah olahraga sebelum mandi. Setelah rutin berolahraga, penting untuk melakukan pendinginan sebelum meninggalkan tempat. Pendinginan adalah kebalikan dari pemanasan. Peregangan intensitas rendah dan pendinginan sangat penting karena tubuh perlu kembali ke keadaan istirahat. Lebih penting lagi, ini membantu menormalkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya setelah berhenti mengeluarkan banyak keringat dalam waktu sekitar 2 hingga 30 menit, kamu dapat langsung mandi. Meskipun menunggu terasa sangat membosankan, kamu dapat menggunakan waktu ini untuk mengembalikan cairan tubuh dengan minum banyak air atau jus. Jadi, sebelum mandi sangatlah penting untuk memberi waktu pada tubuh untuk mengeringkan keringat dan menenangkan diri.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Computer systems are offline. 105 FM.
2: Wow.

0: Sidimpua.
1: Rekan Rau, di tengah kemajuan teknologi saat ini, semua dapat kita lakukan dengan menggunakan sebuah alat bernama gadget atau lebih dikenal dengan sebutan handphone, membantu kemudahan dalam berkomunikasi, mengerjakan pekerjaan hingga mencari hiburan. Membuat gadget menjadi alat yang sangat diminati dan penting untuk memudahkan hidup manusia. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Contohnya, paparan sinar gadget sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Nah, Rekan Rao, kali ini Lia akan memberitahukan dampak negatif paparan gadget yang berlebihan. Berikut ini beberapa dampak negatif dari paparan gadget yang digunakan terlalu lama bagi mata kita. Yang pertama, sakit kepala. Kedua, pegal di daerah sekitar alis, pelipis, dahi atau leher. Ketiga, mata lelah dan penglihatan ganda atau berbayang. Keempat, pada usia anak, diduga dapat merangsang miopia atau yang biasa dikenal dengan rabun jauh. Kelima, mata berair, dan yang terakhir, penglihatan buram. Meskipun penggunaan gadget dapat membantu memudahkan pekerjaan, namun kesehatan mata harus tetap dijaga. Salah satunya adalah mengurangi waktu penggunaan gadget, tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta segera melakukan pemeriksaan ke dokter mata apabila mengalami gejala penyakit akibat paparan gadget yang telah disebutkan tadi, agar segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: An ighdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mufqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: suka buku Girl for Men juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ini saya.

0: aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan, jika kalian benar zikirnya kepada Allah, meminta bantuan, dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir, ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah, dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang, mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang, mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaan yang mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang, mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Ya, uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Untuk itu mari kita mulai kajian kita dengan kembali membahas surah An-Nur pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan 1-3 telah kita sampaikan bahwa Allah pada ayat yang pertama ini ingin menegaskan di surah ini satu surah. Bukan 1-2 ayat tapi seluruh ayatnya satu surah ini saya turunkan kata Allah. Dan saya wajibkan bagi kalian untuk mengamalkannya jika kalian ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Karena itu surah ini disebut surah cahaya. Mata menatap, alhamdulillah, mendapat bimbingan cahaya. Telinga mendengar, ada cahaya di pendengaran kita. Kaki melangkah, mendapat bimbingan cahaya dari Allah. Maka saya turunkan kata Allah satu surah. Yang dengan kalian membahas, mengkaji dan mengamalkan surah itu seluruhnya. Dan saya wajibkan kalian mengamalkan isinya bukan sekedar dibaca. Jadi kalaupun ada yang baca surah ini sampai khatam berkali-kali, ratusan kali, ribuan kali. Tapi tidak mengamalkan isinya, maka besar kemungkinan dia tidak bisa mendapatkan cahaya yang dijanjikan. Lalu saya terangkan kata Allah, semua rumusan untuk mendapatkan cahaya itu dengan keterangan yang jelas. Ayatim bayyinat. Keterangan-keterangan dariku, tanda-tanda dariku, petunjuk-petunjuk dariku, kata Allah dengan sangat jelas. Bayyinah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia hukum, itu bukti yang sudah nyata, yang gak bisa ditolak lagi. Lam yakunil ladhina kafaru min walal musyrikina munfakina hatta tabayyinah. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, dari kalangan ahli kitab, ya, kata Allah, sulit mempercayai kamu Muhammad SAW sebelum datang kepada mereka, bukti yang jelas. Karena itu pada Nabi Muhammad SAW oleh Allah diberikan tanda yang sangat jelas. Yang mustahil bagi mereka untuk mengelak dari tanda-tanda itu. Di kitab mereka dituliskan seorang Nabi akhir zaman punya tanda di pundaknya. Ya, begitu dilihat di pundaknya, tandanya ada. Seorang Nabi akhir zaman ketika berjalan dari sejak kecil akan ada awan teduh yang menaungi. Tandanya jelas kelihatan. Ya, seorang Nabi akhir zaman akan punya tanda begini-begini. Semua tandanya muncul semua. Dan itu diketahui oleh mereka. Tidak ada celah kemudian untuk mengelaknya. Seperti persis matahari terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Itu bayyinah. Jadi kalau ada dalam Al-Quran sifat-sifat bayyinah, artinya semua yang diterangkan oleh Allah dengan sangat jelas, saking jelasnya, gak ada celah bagi kita untuk mengelak. Kalau sampai yang sudah jelas pun masih mengelak juga, maka ini ada persoalan dalam jiwanya. Ya, saya mau tanya pada Bapak Ibu sekalian. Misal, saya mau contohkan. Ini apa? Tisu, kalau saya katakan ini apa belum kelihatan, Anda bingung jawabnya wajar. Tapi kalau saya tunjukkan jelas dengan bendanya, sampai warnanya belum yakin juga ini tisu, berarti ada masalah dalam pandangan Anda. Jelas ya? Tapi kalau Anda jelas melihatnya putih dan mengingkari ini tisu, maka masalahnya di hati Anda. Demikian nanti Allah terangkan di surah ini. Tentang bagaimana fungsi mata, tentang bagaimana menjaga diri dalam kehidupan, tentang manfaat mengerjakan ini, menjauhi ini. Dan dijelaskan semuanya. Teorinya dijelaskan, manfaatnya dijelaskan, contohnya dijelaskan. Makanya disebut di awal, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih belum jelas juga, ada masalah kemudian dengan cara dia memahaminya. Kalau sudah jelas gak diamalkan, ada masalah di hatinya.
1: kalau sudah jelas kemudian enggak beriman juga, ini ada masalah dalam jiwanya. Pelan sampai sini, paham? Baik. Kemudian apa fungsi semua ini saya terangkan kata Allah dengan jelas. Dan saya menginginkan kalian punya cahaya dalam kehidupan. Apa di antara tujuan yang paling utamanya? La'allakum tadhakkarun. Supaya kalian mampu meningkatkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ini yang akan saya pertajam sebelumnya. Saya terangkan sebagian saat di Al-Hikmah. Bapak ibu sekalian, zikir adalah segala kegiatan atau aktivitas. Segala kegiatan atau aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya zikir dalam Al-Quran itu memiliki 3 fungsi secara umum. Dia ada 3 fungsi zikir. Secara umum ya. Pertama, mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenalkan dan mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah? Jadi, bagi yang belum kenal Allah, belum beriman, maka dengan dia mengenal zikir, mendengar misalnya, atau melihat, atau memikirkan hal yang terkait dengan zikir, maka dia berpotensi akan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal itu, boleh jadi kemudian semakin dekat dia untuk mendapatkan hidayah. Contoh, saya berikan langsung misalnya, Allah perdengarkan zikir kepada semua kalangan manusia, dan zikir ini diperdengarkan 24 jam tanpa berhenti semuka bumi. Jadi terus berputar. Apa diantaranya? Suara azan. Ya, azan. Azan itu bagi orang beriman panggilan untuk sholat. Terus, bagi yang belum beriman, itu pengenalan kepada Allah. Untuk diingatkan kembali bahwa dia punya Tuhan yang hak. Karena itu sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Ya, buka Quran surah ke-20 ayat 14. Ketika Allah menegaskan kemudian kepada Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, wa aqimi salata li zikri. Innani anallah, kata Allah Musa, saya Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali saya. Anda silakan bandingkan ya. Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang mengatakan langsung saya Allah, sembah saya, hanya Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Anda temukan, adakah satu kitab yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya? Silahkan cek. Hanya di Al-Quran tertulis, innani anallah, di mushaf dituliskan, di Quran dibacakan. Innani anallah, kata Allah, saya Allah. Dan kalimat yang menggunakan inna. Harfu tauqidin wa nasbin, tansibul isma wa tarfa'un khabara, mabniun alal fathih la mahalla lahu minal i'rabi. Inna harfu nasab wa tauqid, nasab untuk menancapkan sesuatu dengan kuat. Tauqid untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Kata Allah, innani saya ini, saya tegaskan pada kalian. Ya, tancapkan di dalam jiwa-jiwa kalian, kata Allah. Cuman saya yang Tuhan. Innani anallah, saya Allah. Quran surah ke-20, ayat 14. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, sembah saya. Tunjukkan pada saya, di kitab mana ada keterangan saya Tuhan, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia, itu tidak mungkin bisa mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada kitab, kemudian isinya tidak ada mengatakan saya Tuhan, ini menunjukkan kitab itu bukan berfirman dan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang mampu mengatakan saya Tuhan. Makanya satu-satu manusia yang pernah mengaku Tuhan, kemudian menyadari dan fitrahnya menolak. Kan satu-satunya Fir'aun tuh. Direkamkan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling gede. Ya. Lalu ketika dia akan tenggelam, bukan ralat-ralat ya Allah. Al-ana hasasul haq. Di surat Yusuf muncul nih. Muncul kebenaran. Ya, ketika kemudian perempuan menggoda, muncul kebenaran. Sama juga Fir'aun ketika mau tenggelam. Alahan, sekarang nyadar kamu bukan Tuhan. Di fitrah manusia itu gak bisa mengaku Tuhan. Kalau mengaku yang setara-setara itu, setara itu ada nilai kemanusiaannya, mungkin Nabi ada, banyak. Ngaku Nabi ada, karena sebagian sifat kenabian itu, sifat-sifat manusia, sifat kemanusiaan, fitrah. Makanya manusia ada di antara mereka, mengaku Nabi, ada. Ya, kan banyak tuh. Sekarang pun ada Nabi baru lagi tuh. Allahu Akbar, tiap bulan tuh. Tiap bulan ada aja yang baru-baru. Ya. Anda bayangkan, tapi mengaku Tuhan, enggak ada. Karena itu cuma di Al-Quran langsung yang menyebutkan. Ini menunjukkan Quran benar firman Allah. Kata Allah, saya Tuhan. Enggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis shalah. Tunaikan shalat dzikri. Supaya engkau bisa kenal denganku, zikir. Supaya engkau bisa dekat denganku. Karena itu panggilan untuk sholat, panggilan yang mengenalkan Allah. Silahkan cek, 5 kali dalam sehari. Dibagi dalam setiap waktu. Kalimat panggilan sholat dibuka dengan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ini bagi yang belum pernah dengar Allah selama hidupnya, walaupun dia belum beriman, diperdengarkan. Allah, Allah, Allah. Setidaknya akan bertanya. Anak kecil yang hidup lingkungan orang-orang belum beriman akan bertanya. Allah, apa itu Allah? Siapa itu Allah? Pagi baru bangun tidur diperdengarkan. Ya, bahkan yang belum bangun bisa diperdengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siang kedengaran lagi. Sore kedengaran lagi. Maghrib kedengaran. Mau tidur diperdengarkan lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diperdengarkan. Dan saya sering katakan, cuman lafaz azan yang dikumandangkan di bumi yang tidak pernah berhenti. Karena itu jadwal sholat ketika disusun itu, Anda terlihat ada perbedaan kan? Tanah Kusir dengan Pondok Indah beda mungkin sekian menit. Ini sekian menit, ini sekian menit, sekian menit. Mesir selesai adhan, Libya adhan. Libya selesai, Tunisia adhan. Tunisia selesai, Maroko adhan. Maroko selesai, Aljazair adhan. Nyebrang langsung dari Italia ke Spanyol, ke Prancis, terus. Di Indonesia pun begitu. Dari Sabang sampai Merauke, 24 jam, gak pernah berhenti lafaz adhan. Jadi zikir, manfaat yang pertama, bisa mengenalkan seseorang yang belum kenal Allah dengan Allah. Karena itu tidak sedikit orang mendengar azan masuk Islam. Diperdengarkan. Anda bayangkan. Ada orang dengan mata melihat, tayangin. Ya, makanya bikin Bapak Ibu status-status yang baik. Di Facebook, tayangkan aja hadis, ayat, isi dengan dakwah. Boleh jadi apa yang kita tampilkan mungkin dilihat orang. Dan kalau bukan dia mendekat kepada Allah, atau dia kemudian menjadi beriman kepada Allah. Yang sudah beriman semakin kuat imannya. Yang belum beriman begitu melihat status Anda, mari berbuat baik dalam kehidupan. Al-Quran surat sekian ayat sekian. Mari kita berbuat jujur hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman Anda mungkin bukan semuanya Muslim. Begitu melihat ajaran Islam yang sungguhnya, dia melihat, dia mengamati. Tiba-tiba besoknya dia beli mushaf, dilihat, dikaji, dan memutuskan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena status yang Anda tulis di media sosial itu. Maka ketika dia beramal selama hidupnya, Anda mendapatkan bagian dari semua pahala yang dia dapatkan. Cuma satu yang Anda tuliskan. Ini bikin status, Tanah Kusir macet ya. Apa yang didapatkan? Enggak ada yang dapat gitu kan? Ini zikir, zikir, zikir. Jadi bagi yang belum kenal, kenalkan, kenalkan, kenalkan. Bagi yang sudah kenal, maka zikir ini akan mampu mendekatkan pelakunya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang rajin salat, semakin banyak salat, semakin dekat dengan Allah. Enggak percaya silahkan Bu, Pak. Kalau yang masih salatnya fardu saja, apalagi yang kerjanya maaf ya, menyendiri, menyendiri, menyendiri, belum senang jamaah, itu perasaannya masih biasa. Beda dengan ketika Anda mulai memburu masjid untuk jamaah. Di rumah pun pengen jamaah. Beda ketika Anda mulai memburu sholat sunnah, malam tahajud, siangnya duha dikerjakan, rawatib tak tinggal. Demi Allah saya katakan, demi Allah, wallahi, Anda akan mendapatkan kenikmatan iman dalam jiwa. Yang ketika tertinggal sunnah, Anda bisa gelisah. Itu tanda Anda sudah mulai semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an sebagai zikir. Anda kalau sedang baca Al-Qur'an, zikir, sedang zikir, zikir, zikir. Semakin meningkat levelnya, saya udah enggak mulai mau baca lagi, saya pengennya langsung menghafal. Baca, menghafal, menghafal, menghafal. Maka meningkat langsung tingkatnya dari yang cuma 1 naik langsung 4. Disebutkan di Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. 4 kali disebutkan dengan kalimat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Al-Quran disebut dengan zikir. Karena itu, orang yang baru baca dengan yang telah menghafal, kedekatan dengan Allahnya beda. Enggak percaya silakan cek. Anda yang baru baca, baca. Besoknya baca lagi. Meningkat, baca lagi. Semakin banyak baca, semakin dekat dengan Allah. Yang menghafal lebih daripada itu. Tambah lagi, ngulang lagi, muraja'ah lagi, bangun tahajud, ulangi lagi. Semakin terasa perbedaannya. Doa, bagian dari zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Makanya ketika Anda sedang berdoa, bukankah semakin merasa dekat dengan Allah? Ya kan? Ada perasaan berbeda dalam hati kita kan? Nah, jadi yang pertama, fungsi zikir itu mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat orang ini, maka akan terjadi dua hal dalam hidupnya. Fokus. Hal pertama, mudah mengerjakan perintah Allah, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Satu, mudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, mudah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dah, sami'na wa ata'na saja. Kata Allah, salat, siap ya Allah. Puasa, siap ya Allah. Infak, siap ya Allah. Zakat, aku usaha supaya zakat ya Allah. Dia bekerja itu dapat kekayaan bukan supaya pengen kaya, supaya pengen zakat, Bu. Coba lihat, Pak. Perhatikan cara berpikirnya ya. Orang kalau sudah imannya tinggi, dengan Allahnya semakin dekat, jadi dia ingin meraih kedudukan dunia itu bukan untuk mendapatkan dunianya, untuk mendapatkan kedekatan ridha Allahnya. Di saat orang mencari dunia untuk menambah harta, saya pengen mobilnya diupdate dari Avanza jadi Ferrari, kan? Saya pengen kedudukan diupdate dari yang bawah jadi ke atas. Cuman untuk itu saja. Orang beriman tidak. Ya Allah, saya cari harta untuk supaya saya bisa zakat. Saya bisa infak. Saya bisa sedekah. Makanya ketika orang mengejar akhirat, dunianya ikut. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan berarti Anda zakat itu dilarang untuk memberi mobil-mobil yang bagus. Kalau bisa pakai. Subuhan pakai Ferrari, duhur Lamborghini gitu kan. Enggak apa-apa, silakan. Enggak ada masalah. Tunjukkan bahwa dengan itu semua terupdate status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Beli Ferrari cuma buat dipakai panasin doang. Menjelang subuh, balapan sama taksi dibayar. Ngapain? Cuman dilihat, ya pesan under deal, bawa angkut pesawat, datang capek. Ya, udah. Kita kerjakan dengan baik, isi akhirat dunia ikut. Paham? Jadi ini bagian yang pertama. Makanya update. Orang yang kemudian mudah dekat dengan Allah, kenapa berpikir? Supaya mudah kita menunaikan perintah Allah. Demikian ketika dilarang pun mudah kemudian meninggalkan. Makanya nanti di ayat ini ada ujian. Betul gak kita mudah mengerjakan ini dan mudah meninggalkan yang dilarang? Kata Allah, jangan zina. Siap saya tinggalkan ya Allah. Jangan mencuri, gak akan saya kerjakan ya Allah. Jangan gibah, gak akan saya lakukan ya Allah. Kamu gibah ya? Tidak ya Allah. Tidak akan pernah saya kerjakan. Tidak seperti ibu itu tuh. Kalau tiap hari ya Allah gibah terus. Gibah itu namanya. Jangan sombong, tak akan saya lakukan ya Allah. Samina wa ata'na. Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam dua konteks ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia kemudian mendekat kepada Allah, dengar kalimat Allah, bagi yang belum beriman, boleh jadi bisa kemudian memutuskan untuk beriman. Dengan izin Allah kita berdoa, mudah-mudahan yang belum beriman diberikan kekuatan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan syahadat. Jadi, maaf, semakin dekat dengan Allah, semakin mudah meninggalkan larangan. Jadi kalau pengertian terbaiknya begini, kalau Anda susah meninggalkan larangan Allah, berarti Anda belum dekat dengan Allah. Itu Pak. Bu, kata Allah jangan gosip, masih gosip, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan berselisih, masih berselisih, Anda belum dekat dengan Allah. Jangan mencuri, masih mencuri. Jangan korupsi, masih korupsi. Jangan mencela, masih mencela. Jangan ribut, masih ribut. Berarti belum dekat dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah itu mudah mengerjakan perintah, gampang meninggalkan larangan. Itu prinsipnya. Karena itu kata Allah, saya turunkan di satu surat, satu ayat belum cukup, dua ayat. Dua ayat belum cukup, tiga ayat. Tiga ayat belum cukup, empat ayat. Nih sekarang kalau empat ayat belum cukup, saya turunkan satu surat. Suratun anzalna. Sesurat saya turunkan. Ujungnya la'allakum tadhakkarun. Dengan satu surat ini kamu belajar supaya dekat dengan Allah. Jadi kalau saya sudah turunkan satu surat, belum dekat juga, kata Allah, perlu saya turunkan berapa surat lagi? Ini bagian pertama. Jadi kita evaluasi dulu sebelum kita lanjutkan. Bagian pertama tentang zikir dengan segala detail dan pengertiannya. Apakah sampai dengan pagi ini? Baik, perintah dan larangan itu sudah mudah kita kerjakan untuk perintah dan mudah kita tinggalkan untuk larangan. Kalau belum, berarti ada bagian zikir tertentu yang belum kita sempurnakan pelajarannya. Dua, zikir bermanfaat bisa melahirkan ketenangan yang dalam pada jiwa. Membuat hati lebih tenang. Dalilnya ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 di pertengahannya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala harful ihbari wat tawqidi. Harful ikhbari wat tawqidi. Huruf yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan menguatkan apa yang akan disampaikan itu. Ala, demikian cara menerjemahkannya. Aku beritakan pada kalian dan aku tegaskan. Bidzikrillahi, jika kalian benar zikirnya kepada Allah. Dengan berzikir yang benar itu, karena ba itu di sini bisa berfungsi sebagai isti'anah, bisa musahabah, bisa ilsaq, bisa juga Bapak Ibu sekalian, hati-hati taukid. Taukid. Kata Allah saya tegaskan, ya isti'anah, meminta bantuan. Dengan kalian zikir, minta bantuan kepada Allah itu dengan zikir. Ya, atau musahabah, mendekat kepada Allah. Dengan mendekat kepada Allah lewat zikir, tatma'innul qulub, maka dampaknya akan menenangkan kepada jiwa, kepada hati. Makanya orang-orang yang sering berzikir dan bagus zikirnya, karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, Pak. Bu. Nah, karena itu semua amalan zikir membuat kita tenang. Saya tuh enggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang, walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi? Jenis-jenis zikir, satu apa? Salat. Kedua? Berdoa. Ketiga? Baca Al-Quran, kan? Coba deh, ibu, bapak punya persoalan. Pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu. Menghadap ke arah kiblat, salat dua rakaat. Silakan salat. Salat wudhu kah? Ke masjid tahiyatul masjid? Ke salat aja dulu. Begitu Anda salat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Kalau salat Anda benar, seketika hati Anda saat salat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit, itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Tapi banyak persoalan yang kecil menjadi besar. Karena dipersulit dengan adu argumentasi yang tak berujung. Kan papa katakan begini, Ma. Iya, mama kan sudah ingatkan juga. Tapi kan papa begini. Kapan selesai? Ada orang yang cuma bangun takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Dia tekankan keningnya di sajadah itu. Dia curahkan perasaannya, mengalir air matanya. Begitu salam, assalamualaikum, pasrah jiwanya, tenang hatinya. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu sudah ada. Dan ketenangan itu setengah dari solusi. Makanya orang tidak ingin kehilangan ketenangan. Orang lebih baik berkurang dunia dibandingkan hilang ketenangan. Cek kalau nggak percaya, cek ya. Anda pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih. Paham ya? Itu. Ditenang itu penting. Dan tenang itu setengah dari solusi. Ibu yang tenang mudah memberikan kemudian arahan kepada anak-anak. Suami yang tenang mudah kemudian membimbing keluarga. Pemimpin yang tenang di perusahaannya mudah mengatur kemudian arus perusahaannya, pekerjaan dan sebagainya. Guru yang tenang mudah memunculkan inovasi dan ide-ide yang baik kemudian. Tenang. Itu penting. Jelas? Nah, orang yang sering zikir itu tenang. Baca Quran. Makanya kalau sedang ada kegelisahan, kita cari ketenangan. Ketenangan terbaik itu zikir. Makanya orang yang tenang itu cenderung sehat, Bu, Pak. Gak banyak penyakit. Artinya kalau selama ini Anda sering gelisah, zikirnya belum maksimal. Uang belanja belum muncul juga, udah akhir bulan, gelisah gitu. Mana zikirnya? Baru macet sedikit, udah gelisah. Ya, baru gelap dikit, mendung, udah gelisah. Ya, ya Allah, panas sekali, kapan hujannya? Kasih hujan, ya Allah, hujannya gede banget. Maunya apa? Tiga, ini yang paling hebat. Ini yang jarang banyak orang ketahui. Tiga, berzikir kepada Allah bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bisa meningkatkan kecerdasan dan menambah pengetahuan. Bahkan dalam konteks ini, Allah langsung memberikan gambaran ahli zikir itu bersamaan dengan ahli fikir. Jadi mustahil ada orang berzikir yang dia tumpul cara berfikirnya. Mustahil. Kata Allah, ahli zikir itu pasti pikirannya tajam. Inovasinya tinggi. Kuat dia. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191 disandingkan bagaimana kekuatan ahli zikir yang meningkat kecerdasannya itu berlipat-lipat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab di situ? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Belum berhenti setelah itu wa yatafakkaruna. Kemudian fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Perhatikan, pertama disebut ulul albab, yang kedua disebut sering berpikir, berinovasi, merenungkan, kontemplasi. Siapa itu ulul albab? Bapak Ibu tahu kelapa enggak? Kelapa. Jangan katakan wallahu alam, kelapa. Kelapa. Tahu buahnya, buah kelapa. Baik, buah kelapa itu kan ada kulit yang kasar yang keluar kan? Baik ya? Baik, kemudian kalau dibuka serabutnya, serabut dibuka, ada apa dalamnya? Baik, batoknya masih keras kan? Baik, kalau batoknya dibuka lagi ada apanya? Dagingnya kan? Buahnya itu sama kulitnya tadi, Bu, ya. Jadi kalau Ibu ada buahnya berarti keluar lagi dari awal ya. Ada dagingnya, ya kan? Begitu dibuka udah batok, ah kok kulit lagi? Maaf ya, maaf. Saya agak detil kalau ke situ. Dibuka ada apa ya tadi? Dagingnya. Begitu dagingnya kemudian mau dimakan, di dalam daging itu ada apa lagi? Air. Nah, di dalam air itu ada apa lagi? Panas. Bukan. Ada bagian yang lembut, yang putih itu. Tahu? Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Lub. Jamaknya albab. Lub itu yang paling dalam dari sesuatu. Lub. Jadi kalau kita belajar itu, ada orang yang masih menangkap kulitnya luarnya. Ustadz dan nerangin sampai 2 jam. Ini kemana sih arahnya nih? Masih di kulit. Masih serabut tuh, masih serabut. Iya kan? Oh, zikir. Batok. Dengan? Oh, dekat dengan Allah. Daging. Allahu Akbar sami'na wa ata'na. Itu ulul albab. Lu, bagian dalamnya. Bahkan ada orang yang baru disebutkan satu huruf, satu kalimat, dia sudah paham. Oh, ini arahnya akan ke sini. Ada orang-orang, anak-anak yang belajar, baru disebutkan judulnya ini, sudah terbayang di kepalanya. Pembahasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulul albab. Ya, di ketika seseorang baru berpikir untuk tafsir, ada orang diberikan oleh Allah keistimewaan untuk ta'wil. Ketika seseorang baru berpikir, perjalanan akan ditempuh dari Bandung, kemudian ke Jakarta dalam waktu 3 jam. Ulul albab, bagaimana kosornya? Sudah tersusun oleh dia. Bahkan ada yang sudah memetakan kilometer sekian, kosor, jamak kosor, sekian, macet sekian, ulul albab. Ada orang terpikir untuk masuk kampus saja, saya akan masuk kampus A misalnya, atau ada yang mengatakan saya, aduh, kuliah kemana nanti? Ah, nanti aja deh, ah itu belum sampai batok, baru naik tuh. Ya, baru naik, pohonnya aja belum. Kalau sudah dia berpikir sampai dari atas dulu saya ingin jadi ini, kuliahnya ke sini, ininya ini, sampai kampus pun dia ikuti. Saya pengen kuliahnya di kampus ini, kurikulumnya dia ambil, dosen dia lihat tuh semua. Ulul albab. Ulul albab. Nah, orang yang ulul albab ini kebiasaannya, Allahu Akbar, dia merumuskan sesuatu dengan teliti, terpikir. Jadi kalau dia jadi pengusaha, runtut usahanya. Ini modalnya, ini sekian, keuntungan sekian, tantangan sekian, ini sekian, visinya begini, ini. Buk, mulai, jalan. Dia jadi pemimpin, dia rumuskan. Berapa yang saya pimpin, objeknya mana, berapa kalangan, ini karakternya apa, ini bagian apa, ini bagian apa, ini harus dirumuskan, tuh ada yang harus saya lakukan. Jadi guru, apa yang mau saya terangkan, targetnya apa nih, murid bisa ini, bisa sholat, oh fikih sholat yang diajarkan, apa yang target yang harus disampaikan, bikin kurikulumnya begini, dalilnya begini, caranya begini, bacaannya begini, hikmahnya begini, turunkan ulul albab. Jadi kalau karakteristik ulul albab ini hadir dalam jiwa kita, maka hidup kita akan jadi terarah dan semua apa yang kita kerjakan pasti sukses. Karena itu, perhatikan baik-baik, ibu, bapak masih ingat jenis zikir pertama yang saya sebutkan tadi apa? Salat. Salat menjadi amalan pertama yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan oleh para umat dari kalangan sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Allah tidak mengajarkan puasa dulu, bukan haji dulu, bukan umrah dulu, bukan zakat dulu, tapi salat dulu. Begitu salat diajarkan dengan baik semua para sahabat seluruhnya dengan profesi apapun yang mereka jalani semua sukses tanpa kecuali. Tunjukkan pada saya sahabat mana yang tidak sukses dalam hidupnya. Semua sukses. Walaupun kadar kesuksesan itu bagi setiap orang relatif. Bagi si A, saya pengen jadi guru, udah sukses. Bagi si B, manajer sukses. Bagi si C, direktur sukses. Walaupun itu bisa relatif, tapi semua menjangkau. 12.000 sahabat Nabi, 38 menjadi panglima. Kekuatan satu panglimanya bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Satu diplomatnya bisa menaklukkan Afrika. Amr bin As, cuman ekspedisi. Dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Jordania, Lebanon, Palestina, Syria. Itu semuanya muslim sampai sekarang. Cuman satu orang diikutin para sahabat dari belakang. Satu orang ikut ketika hijrah kemudian ke Ethiopia, ke Habasyah. Sekelompok sahabat Nabi dipimpin Ja'far ya, bin Abi Talib. Kemudian sebagian ada yang ikut satu orang saat ekspedisi ke Cina. Ya. Singgah kemudian di Baras, 414 km dari kota Medan. Singgah di situ. Singgah saja. Islam senusantara. Kemudian jadi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan. Rakhine, sukunya Rakhine. Sampai sekarang. Bukan karena keislamannya, karena Allah jaga dengan nilai Islam itu. Yang paling penting itu kok bisa ada yang sukses, tenang hatinya. Tidak, berislam itu sukses. Berislam itu tenang. Islam itu solusi, Islam itu inovasi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, belum sukses, belum tenang, belum bisa berinovasi, ada yang belum sempurna kita pelajari. Itu poinnya. Karena itu ketika seseorang dekat dengan Allah, maka ditambahkan pengetahuan. Tadi yang saya katakan, turun Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Semakin kau tingkatkan takwamu kepada Allah, semakin aku tambahkan pengetahuan kepadamu. Demi Allah saya katakan, perhatikan oleh Anda biografi orang-orang dulu di masa yang lalu. Orang-orang hebat. Yang penemu dari mulai matematikawan, fisikawan, kimia, ahli pakar di bidang macam-macam. Silahkan cek. Pendidikan pertama mereka sebelum belajar hanya memaksimalkan dua hal. Satu, menghafal Al-Quran. Kedua, memaksimalkan sholat. Ajarkan anak Anda sholat dengan baik, hafalkan Quran. Begitu mulai dikerjakan dekat dengan Allah, akan mudah membuka potensi ilmu manapun yang akan dipelajari. Jadi muslim itu jangan terbatas kemudian hafal Quran, tahu hadis, amalkan. Di Quran itu ada dorongan untuk menjadi ahli-ahli di bidang-bidang tertentu. Di hadis ada dorongan jadi ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, ada. Ayo berkembang. Dan saya merindukan ada dokter hafal Quran. Ya kan? Tentara hafal Quran, polisi hafal Quran. Ya insya Allah presiden hafal Quran, gubernur hafal Quran. Ya, semua insya Allah diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah, demi Allah, tidak ada orang Islam memegang posisi tertentu dalam hidup kecuali memberi maslahat, termasuk pada non-muslim yang hadir di sekitarnya. Jadi kalau ada orang Islam tidak memberi maslahat, atau mengganggu bahkan kepentingan non-muslim, berarti ada yang kurang tepat dengan keislamannya. Orang yang dekat dengan Allah, zikirnya kuat kepada Allah, maka yang pertama akan ada ketenangan dalam jiwanya. Yang kedua, semakin kenal dan dekat dengan Allah. Yang ketiga, semakin meningkat kemudian keilmuan dan kecerdasannya. Nah, karena itulah kemudian, ketika Anda ingin meraih semua itu, maka ditutup oleh Allah dengan kalimat la'allakum, harfut taraji. Saya pernah sampaikan pertemuan lalu, huruf la'alla, la'allaka, la'allakum, ketika disebutkan khususnya dalam Al-Quran, maka disebut dengan huruf at-taraji. Artinya, huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi mustahil bisa didapatkan, kecuali dengan kesungguhan untuk meraihnya. Di tidak semua orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah bisa dekat, kecuali yang sungguh-sungguh. Tidak semua orang yang ingin pintar, ingin tenang, bisa tenang dan pintar, kecuali dengan sungguh-sungguh. Karena itu kata Allah, sebelum saya tutup ayat yang pertama ini, kata Allah, saya turunkan satu surah, yang dengan satu surah itu, saya terangkan dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada celah untuk diragukan. Tidak ada yang samar di dalamnya. Saya wajibkan kalian untuk mengerjakannya. Kalau kalian benar sungguh-sungguh mengerjakannya, la'alakum, maka kalian akan dekat dengan saya, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan saya, maka saya berikan anugerah. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwa. Saya bimbing untuk sukses. Saya bahagiakan dan saya tingkatkan kecerdasannya untuk peka menyikapi kehidupan. Anda bertanya, bagaimana caranya ya Allah? Maka diturunkanlah secara detail di ayat kedua sampai ayat-ayat berikutnya. Saya bacakan dulu ayatnya, kemudian nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkajinya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang kedua. Saya bacakan cepat dulu. Fokus baik-baik Bapak Ibu sekalian. Masih ingat yang tadi saya sampaikan? Zikir itu secara umum bentuknya ada dua. Kalau bukan perintah, apa namanya? Larangan. Perintah seperti sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, umrah, haji, perintah. Ada yang kedua, bentuknya larangan. Nah, di ayat yang kedua ini, kita diajarkan oleh Allah zikir dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan yang pertama yang disampaikan langsung oleh Allah, pertama, jika Anda ingin dekat dengan Allah, tidak terganggu pikiran dalam kehidupan, di kecerdasan tetap terjaga, hati tetap tenang, kesuksesan bisa diraih, maka yang pertama kata Allah, tinggalkan jauhi zina. Saya ulang, tinggalkan jauhi apa? Zina. Larangan yang pertama, larangan untuk menjauhi dan meninggalkan, dan atau meninggalkan zina. Awas, hati-hati. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara berpikirnya supaya kita bisa melihat turunannya dengan baik. Di formulasinya begini. Lihat sini ya, lihat. Ini zikir. Tadi turunannya kata Al-Quran, orang berzikir, hatinya akan selalu tenang, cenderung tenang. kecenderungan sukses tinggi, bahagia. Sudah? Meningkat kecerdasan, cenderung pintar, bertambah pengetahuan. Bentuknya dua, bisa mengerjakan perintah, bisa meninggalkan larangan. Ini tinggalkan, ini kerjakan. Do it, leave it. If'al, la taf'al. Kerjakan, tinggalkan. Ini saya turunkan tadi, ada salat, kan? Ada interaksi dengan Al-Quran, ada puasa, dan seterusnya. Orang yang salat, maka dirinya cenderung tenang. Orang yang salat, cenderung sukses dalam hidupnya, bahagia. Makanya panggilan salat, panggilan kebahagiaan. Hayya 'alas salah. Kenapa salat ya Allah? Hayya 'alal falah. Bahagia yuk. Sukses. Kan? Cenderung kemudian pintar. Makanya banyak orang di masa lalu itu, ya ketika dia akan mengerjakan soal-soal salat, Pak, Bu. Imam Al-Bukhari itu menuliskan Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. 97 pembahasan. Setiap pembahasan itu berapa banyak hadis? Kitabul Iman 57 hadis, ada Kitabul Ilmi sampai Kitabul Tijarah, Kitabul Mali terus sampai Kitabul Jihad. Banyak sekali. Ya, itu setiap menuliskan satu hadis salat 2 rakaat. Dituliskan pertama di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabawi 16 tahun. Semua ulama-ulama kita itu mustahil mereka bisa menulis kitab, merumuskan sesuatu, inovasi, penemuan baru kecuali pasti rahasianya ini. Salat Al-Qur'an. Ada orang mengkaji Al-Qur'an tiba-tiba menemukan penemuan. Ya. Ibnu Firnas baca surah Al-Mulk ayat 19, ya. Ketika membaca ayat itu, Allah awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apa engkau tidak analisis, perhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara dengan dia mengepak-ngatukkan sayapnya, dijaga oleh Allah. Kalau enggak dijaga enggak bisa terbang. Maka dilihat Allah berkehendak bisa terbang. Karena apa? Kepak-katup sayap, dilihat, dianalisis, bikin modifikasi sayap burung terbang. Naik ke atas bukit sampai bisa terbang 20 meter. Ngelihat ke bawah, jatuh, meninggal. Betul, ketika meninggal dan meninggalkan karya yang kelak itu jadi prototipe pesawat terbang di kemudian hari. Ya, ada lagi Jabir bin Hayyan, baca Al-Hadid, Quran Surah 57, ayat 25-26. Wa anzalna Al-Hadid, kami turunkan besi dari langit. Besi bisa turun dari langit, lihat apa itu besi. Dicari besi. Sekarang terbukti, meteor, ada yang bahannya dari besi. Ya, turun dari langit. Waktu itu bingung, apa ini besi? Apa sih besi itu menarik? Dibawa ke labnya besi. Dianalisis, dikeluarkan sampai ke atom terkecilnya. Dianalisis sampai sumber-sumbernya. Sampai sekarang, nomor atom besi itu terambil dari Al-Quran. Nomor atom besi, Fe, ferum, F besar, E kecil. Nomor atomnya 26. Ya, setiap atom itu punya isotop untuk menjaga stabilitas atom. Saya dulu belajar kimia. Ya. Nomor 55, 56, 57, 58. Ada 4 isotopnya. Yang paling stabil isotop nomor 57. Surah 57 ayat 25-26. Itu ada sejarahnya. Bukan John Dalton yang pertama kali menemukan atom. Jabir bin Hayyan. Saya baca, kalau saya kalau lagi kosong-kosong, saya pergi ke toko buku. Saya beli itu buku kimia, buku fisika, matematika, latihan, lihat-lihat. Nggak tahu nanya. Buka YouTube, lihat, belajar. Saya baca, Pak. Ada anak mahasiswa datang, kamu dari mana? Kedokteran, Ustaz. Mau belajar apa? Ini, kamu bawa modul kamu kedokteran semua ke sini. Terangkan pada saya baru ajarkan pada kamu pengetahuan yang kamu inginkan. Jadi saya senang belajar. Baca. Dan ketika kita pelajari, ternyata semua relasinya dengan Islam itu tinggi. Ya, saya sering bahas, fisika juga banyak kaitannya. Fisika itu paling banyak. Karena fisika itu kaitan dengan metafisik. Metafisik paling tinggi itu ya belajar agama. Agama itu ya Islam. Makanya ketika orang belajar fisikanya benar, itu pendekatan ke Allahnya tinggi. Ya, dari bab pertama aja, bab gaya kan di fisika pertama kan. F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk itu yang keluar. Yang masuknya kecil, mukul kecil, maka bunyinya kecil. Mukul besar, bunyinya besar. Imannya sedikit, amalnya sedikit. Imannya kuat.

Zuhur aja belum, apa yang mau dikosor? Jelas kan? Ini kita belajar tuh begini, ditarik ke akhlak, nyambung. Akhlak, F, gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, semakin banyak gaya semakin tertekan. Akhlak, banyak pokoknya. Oh, pokoknya indah deh, kalau belajarnya benar tuh enak. Di fisika tuh gak berhenti kampus, di kuliah, dibawa ke masjid, masih diterapkan fisika. Ya, hukum hambatan, gaya ohom, macam-macam, enak pokoknya kelihatannya. Di Thomas Alva Edison itu kalau baca surat An-Nur aja, ayat 35, udah selesai tuh, gak akan sampai 1000 kali bikin bohlam. Oleh al-misbahu fi zujajah. Ya, kalau mau terang itu mesti ada zujajah, ada kaca. Gak bisa begitu aja, bisa meletus, bisa hancur terus-terusan. Itu kan dia yang ke 1000 itu bikin kaca pelapis, jadi bohlam. Baca satu ayat, selesai. Itu. Kenapa jadi kesini? Ah, ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama, kata Allah, tinggalkan zina. Di surat Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca. Tapi formulasinya gak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu gak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya gak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saya dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayat itu jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina gak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa, az-zina, zina fil logati asy'uru bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas, ini bahasa orang Najd, Najdiyyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif. Bisa begini, tegak. Bisa begini, ke bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsira wa minha asy-syu'ur bidh-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit. Sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau mukaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah. Gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi, bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silahkan. Ya, berkata-kata dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya, dimana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Dicek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu. Tuh. Buaya darat. Buaya. Buaya aja gak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya emang hidupnya begitu. Ya, yang terbayangkan. Ini saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Alas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian. Anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Apakah tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya? Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Itu anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil.

0: perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah biasanya ini akan fatal, berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya, bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya. Banyak kok Ustaz, orang yang zina pintar, pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya dan emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata, senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi, teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya. Maka apa manfaat dari kepintarannya? Tidak ada. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan zina secara istilah? Ada berapa jenis zina? Bagaimana kita bisa menjauhi zina kalau tidak tahu jenis-jenisnya? Itu kita akan bahas insyaallah di pertemuan berikutnya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam.
4: Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabah merintis peradaban yang bisa mengalahkan 2 imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah, lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Goa Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Goa Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam goa untuk melihat dan memeriksa keamanan goa tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam goa. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit, karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik Goa Thur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam goa yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut goa tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah goa. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu, Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.